0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Ya, Encik, Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.H. Faryanto menyampaikan sejumlah apresiasi dan persoalan pertanahan dalam rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 2 DPR RI Selasa 15 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, S.H. Faryanto memaparkan progres serta kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda sebagai satuan tugas penertiban kawasan dan pengusahaan tanah negara atau TP2TNTN. Meski demikian, masih terdapat persoalan yang belum dapat diselesaikan. Salah satunya menyangkut 1.075 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat. Selain persoalan tersebut, S.H. Faryanto menyoroti status aset di sepanjang jalan tol Pekanbaru Dumai yang memiliki panjang sekitar 180 km. Ia menyebut lahan di sisi kiri dan kanan jalan dengan lebar masing-masing kawasan 100 meter merupakan aset BUMN atau aset negara. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua, suara merdu, hadirkan informasi, ragam budaya,

Yenci, Tuan dan Puan, selain itu menariknya Tanjak bukan hanya dikenal dalam satu bentuk, ada berbagai jenis dan juga nama Tanjak yang berkembang dalam masyarakat Melayu. Setiap bentuk dapat memiliki latar belakang dan juga makna sendiri, seperti misalnya Tanjak dendam tak sudah yang dapat yang dalam keterangan media center Riau itu dimaknai sebagai kekinian kuat keinginan maksud kami kuat seseorang untuk bagaimana mencapai sesuatu. Ada pula juga Tanjak Balon Raja yang dikaitkan dengan kepahlawanan dan juga Nahkoda Trong yang berkaitan dengan sosok pelaut serta nilai kepahlawanan.

0: Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
6: Iya, Anji, Tuan dan Buan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Harapannya tetap semangat, Cik, Tuan dan Puan di hari ini. Untuk informasi perakiran cuaca tidak dapat kami hadirkan di hari ini. Karena satu dan lain hal, sehingga kami untuk informasi langsung yang biasanya akan disampaikan oleh BMKG Kota Pekanbaru tidak dapat berlangsung, sehingga kali ini kami informasikan untuk kondisi cuaca, perakiran cuaca di saat ini untuk Kota Pekanbaru. Ini kelembapan 75%, kecepatan angin 0,4 km per jam, dan arah angin tenggara dan jarak pandang 7 km per jam. Untuk saat ini cerah ya, 27 derajat Celcius. Ya, yang kami kutip dari ya, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di saat ini, Cik, Tuan, dan Puan. Itu informasi singkat seputar perakiran cuaca di saat ini untuk wilayah Kota Pekanbaru dan di sekelilingnya.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu menariknya Tanjak bukan hanya dikenal dalam satu bentuk ya. Jadi ketika kita melihat seseorang memakai Tanjak, jangan buru-buru menganggapnya hanya sebagai pelengkap pakaian adat. Di balik bentuk dan lipatannya ada pesan tentang bagaimana seorang manusia seharusnya membawa dirinya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, edisi 17 September 2026. Satuan Reserse Kriminal Polresia bersama membongkar jaringan pemalsuan surat izin mengemudi atau SIM lintas wilayah yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Kapolresia AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September 2026. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 orang tersangka beserta puluhan lembar blanko SIM dan sejumlah perekat cetak. Pengungkapan kasus tersebut mengungkap rantai kejahatan dan juga yang terorganisasi, mulai dari menyediakan bahan baku, menggepit, mengedit, mencetak, hingga tenaga pemesaran atau pemesanan secara daring. Dalam penawaran, para pelaku menyediakan jasa pembuatan SIM A, SIM C, SIM B1, SIM B1 umum, dan SIM B2 umum dengan tarif yang berbeda. Untuk SIM A dipatok Rp750.000, SIM C Rp550.000, SIM B1 1,2 juta, SIM B1 umum 1,5 juta, dan SIM B2 umum 1,7 juta. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik. Nah, karena itu filosofi tanjak bisa kita pahami bukan hanya sekedar bentuk tapi juga dari nilai yang menyertainya. Nah, kepala berada di bagian paling atas tubuh manusia, maka secara simbolik apa yang dikenakan di kepala juga dapat menjadi pengingat tentang bagaimana seorang menjadi menjaga kehormatan dirinya.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Enci, Tuan dan Puan, kita masih jelang akan hadirkan dalam segmen Kita Indonesia pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama siaran kami, Perempat Suara Budaya Riau.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
3: Batul tuh, Aleona.

0: ENG Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen kita Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen Kita Indonesia. Bersama saya Fardi Umar menemani Encik Tuan dan Puan di edisi Kamis 17 September 2026. Seperti biasa Encik Tuan dan Puan, setiap hari Kamis kami hadirkan dalam segmen Kita Indonesia. Kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana menyebar energi positif melalui tindakan. Dan sudah hadir di studio, kita sapa langsung Ustadz kita Izza Naufal ya. Iya. Naufal SAG.
3: Iya,
0: kita
3: iya.
0: Sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat Mas Fadir.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau sapaannya dipanggil apa?
3: Sapaan kami biasanya Ihza atau Naufal.
0: Ihza.
3: Iya.
0: Boleh ya Iza atau Naufal juga boleh ya. Oke. Okay. Ya, terkait dengan topik kita menyebar energi positif melalui tindakan. Cik Tuan dan Puan juga boleh bergabung yang ingin bertanya penasaran di 23606 ataupun yang ingin bergabung di YouTube kita di RRI Pro 4 karena kita live YouTube. Boleh berkomentar situ, ingin bertanya boleh bertanya, akan kami bacakan pertanyaannya. Ya, silakan Ustadz pengantar terkait dengan topik kita bagaimana menyebar energi positif melalui tindakan. Silakan Ustaz.
3: Iya, baik. Terima kasih Mas Fardi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada pagi hari ini semua pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada dan juga kita semua yang hari ini Allah izinkan untuk hidup, maka kita tambah syukur kita dengan kehidupan Allah berikan. Walaupun di Pekanbaru, di Riau, bahkan saya baru jadi Jambi, Mas.
0: Iya, jadi, baru jadi Jambi
3: iya,
0: ya.
3: Jambi, baru pulang.
0: Baru pulang ya.
3: Jadi memang hampir semua Sumatera sedang dalam keadaan kabut asap. Maka apapun itu ya kita tambah syukur kita, semoga ketika syukur kita bertambah, maka Allah berikan kenikmatan yang bertambah juga dengan Allah turunkan hujan, Allah berikan kesehatan walaupun di tengah kepungan asap. Maka lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita tentunya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakal Nabi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya pemirsa RRI, Mas Fardi yang kami hormati dan semua pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara bagaimana hari ini menyebarkan energi positif dengan tindakan, maka kita tuntunan kita tentunya Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana ketika Allah memuji Rasulullah dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ketika hari itu, ketika saat itu Allah kabarkan kepada kita bahwasannya Allah memuji akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ saja kita bisa contoh bagaimana energi positif itu tersebar, energi positif itu bisa terfrekuensikan ataupun bahkan terinfluence oleh siapapun. Maka ketika hari ini kita sebagai umat Rasulullah, kita contoh berbagai macam bagaimana Rasulullah tersenyum ketika pagi hari, kemudian bagaimana ketika kita menyapa juga, dan tambah lagi Islam juga mengajarkan kepada kita semua untuk bangun sholat subuh, sholat fajar, yang dimana artinya Mas Fadir bahwasanya ketika subuh itu sebenarnya dalam kata bahasa Arab itu sebenarnya fajar juga, itu adalah pancaran positif. Maka artinya apa, sebagai seorang muslim kita diminta untuk sholat fajar ataupun sholat subuh juga, itu adalah sebagai bentuk kita mempersiapkan hari kita di hari ini, di setiap paginya untuk tetap berpositif. Maka kalau dalam risetnya Mas Fadir, bahwasanya sebelum jam 10 itu kita pastikan sudah bahagia terlebih dahulu. Yeah. Maka kita hari ini sebagai pendengar RRI dimanapun Anda berada, minimal apapun yang terjadi, kita harus tetap mengeluarkan energi positif itu. Dengan apa? Dengan sholat subuh sudah. Kemudian apalagi kita rencanakan semua hal-hal apapun. Dan juga tentunya kita lakukan senyum minimal 7 detik. Nah, senyumnya itu senyum Nabi Muhammad, senyum simetris.
0: Yeah,
3: yang kita serbakan pada siapapun yang ada dekat dengan kita, begitu Mas Farid.
0: Ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana menyebarkan energi positif, nah kita bisa lihat ya Ustadz, kalau bagaimana kita lihat ini di lingkungan keluarga, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk bagaimana menciptakan nuansa yang lebih positif, karena

0: belum bahagia, belum memutuskan bahagia, maka otomatis itu satu harian kita nggak bahagia. Mungkin Mas Fadli pernah ketika pagi hari sudah kesel menjelang ke kantor kayak rasanya kena bocor ban, pernah Mas gitu Mas?
1: Iya,
0: pernah. Kemudian ketika menuju sini terlambat lagi, kemudian ada lagi deadline yang belum dikerjakan ataupun terlupa sebagainya. Alhasil jam sebelum jam 10 kita rasanya ada kayak nggak enak ya Mas. Kemudian ketika lanjut jam 10 selesai, siangnya kita malah kayak gak enak lagi. Sampai satu hari itu rasanya gak enak. Nah, maka ketika hari ini kita sebagai anggota keluarga, anak ataupun bahkan sebagai orang tua, kita pastikan pagi harinya itu sudah dalam keadaan bahagia. Apalagi kita yang mengantar anak, maka pastikan anak itu ketika turun dari kendaraan, walaupun motor ataupun mobil, pastikan dia tersenyum dulu. Ketika senyum dulu, dia bahagia dulu. Ketika dia bahagia masuk ke sekolah, dia sudah enak menerima ilmu. Nah begitu, jadi maka ketika hari ini kita di keluarga ingin menyebarkan energi positif itu, ya kita lakukan. Apalagi orang tua sebagai role model, contoh dari anak-anaknya. Ketika hari ini kita jadi orang tua, maka kita sholat subuh, kita bangunkan anak kita, kita sholat subuh juga. Jangan sampai kita bangunkan anak, kita nggak sholat subuh. Ataupun bahkan kita nak ngaji dulu atau zikir dulu pagi-pagi, ya kitanya nggak zikir. Itu kan jadi anak-anak itu berpikir, apalagi gen alpha Mas, gen alpha berpikir, ini kok bapak kok gak zikir ya? Jadi kayak protes. Makanya pertama sebagai orang tua kita contohkan dulu, kita berikan afirmasi juga. Bahkan kalau Mas Fadli pernah lihat di salah satu wawancara podcast di Shakira, Shakira COC pemenang itu, dia ketika bangun pagi ataupun saat selesai sholat subuh itu, dia bercermin Mas, dia bercermin dan mengatakan, dan ibunya selalu mengatakan, kamu cantik, kamu bahagia, kamu cerdas, kamu hebat. Artinya apa? Ketika pagi harinya kita sudah statement kan, kita sudah naikkan energi kita jadi level energi, high energy, maka yakinlah pasti akan itu menjadikan hari itu bahagia terus.
1: Jadi bagaimana kita mengawali hari pertama pagi hari dengan positif ya, dengan keceriaan. Karena itu bisa mempengaruhi hari-hari kita selanjutnya ya. Di siang hari, di sore hari, begitupun juga mood kita ya saat bekerja. Kalau mood kita sudah enggak bagus saat di rumah, ketika ke kantor pasti terbawa ya Ustadz ya.
0: Bener banget.
1: Seperti yang Ustadz sampaikan, bagaimana menjaga senyuman anak ketika antar ke sekolah, bagaimana menjaga senyuman kita, pikiran kita ketika sebelum bekerja, sangat berpengaruh ya Ustadz ya.
0: Sangat berpengaruh. Makanya ya ketika kita sebagai orang tua hari ini, ya selain tadi pastikan senyumnya, pastikan geraknya juga Mas. Maka kenapa kalau guru kami dalam, saya lupa penelitiannya apa, cuman guru kami bilang mengatakan begini, pastikan ketika ingin high energy ataupun energi positif, maka tiga hal ini, gerak kata fokusnya, geraknya dulu misal kita harus yang berenergi, harus cepat, jangan sampai kita geraknya itu lambat, baru pagi udah kayak lemes, kayak sarapan. Walaupun mungkin di antara pendengar ada yang mungkin IF mungkin, intermittent fasting dengan waktunya makan jam 10 ataupun jam 11. Tapi energi itu bukan dari makan ya sebenarnya, tapi dari hati tadi.
1: Dari hati.
0: Kenapa Islam itu mengajak kita sholat subuh, itu lebih bagus lagi Mas. Jadi kita sholat subuh itu sudah sangat sangat-sangat powerful. Pagi tambah sholat tahajud. Ada satu buku Mas, mungkin pendengar juga pernah baca atau pernah punya bukunya, namanya 5 AM Club. Jadi ini ditulis oleh Robin Sharma, dari mana beliau menuliskan apa sih aktivitas para CEO,
1: CEO asli CEO, Mas.
0: Bukan yang nyamar ya.
1: Yang punya yang asli ya.
0: Asli, real CEO. Real CEO yang sukses. Diteliti sama Robin Sharma, rupanya ketemu Mas jam sebelum ketika jam 5 pagi mereka bangun. Mereka itu melakukan 20 menit pertama itu mandi dulu, bersih-bersih. Kemudian 20 menit kemudian dia meditasi. Dia afirmasi semuanya, apa yang diinginkan hari ini, apa yang dia ingin lakukan. Dia fokuskan kepada cita itu. Dan 20 menit kemudian dia gerak. Mungkin kalau kita lihat-lihat film-film sering tuh, pagi-pagi mereka lari jogging dengan anjing dan sebagainya. Nah, Islam lebih mulia lagi. Islam lebih mengajarkan bagaimana kita bangun. Nabi Muhammad bilang bangun jam 1/3 malam terakhir.
1: Malam.
0: tahajud sudah kita siapkan lebih powerful lagi, kemudian tambah lagi subuh. Makanya ketika kita hari ini sebagai umat Islam, coba kita buka lagi bagaimana minimal Ustaz saya gak bisa tahajud, okay, subuh minimal. Subuh itu maka ketika bangun subuh-subuh mungkin kita mandi, Ustaz saya gak sempat mandi, okay, wudu aja lah. Wudu aja dulu, kemudian sholat subuh, kita selesai sholat subuh kita pikirkan semuanya apa yang diinginkan, hal-hal positif yang diinginkan.

0: energi itu yang akan kita bangkitkan. Kemudian ketika berjumpa dengan istri, berjumpa dengan anak, kita senyum. Nah, walaupun nanti misalnya anaknya yang kedebuk-kedebuk ya, kalau kita dulu Mas mungkin pagi-pagi takut ngomongnya malam ada lupa tugas, paginya baru ngomong, "Ma, aku kelupaan bawa tanah," baru cari, "Oh, hari-hari ini, kok baru pagi ini ngomongnya." Akhirnya ketika kita hari itu sudah dapat hal yang negatif, maka kita respon dengan positif lagi. Nah, ya, kata-katanya kita baik. Oh, oke, nak, ntar ya. Dan fokus tadi, kita fokus pada yang hal-hal baik.
1: Berarti kalau kita lihat ya, Ustadz, karena memang di era sekarang nih pengaruh teknologi luar biasa, Ustadz ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang orang tua tidak mau ribet. Di pagi hari langsung diberikan handphone, HP.
0: Iya, betul.
1: Kepada anaknya. Ini tanggapan Ustaz gimana?
0: Iya, nah kemarin baru kami 2 hari yang lalu ya, di Jambi itu kami baru training dengan teman-teman Universitas Baitur Rahim. Memang ada pengaruh Mas, ketika kita hari ini berbicara dengan Gen Z ataupun Gen Z. Yang saya pun Gen Z, cuman Gen Z-nya masih awal-awal Mas.
1: Awal-awal ya.
0: 1997, 1998 gitu kan. Tapi yang 2000-an yang kena akibat alumni COVID, banyak alumni COVID, kemudian dia sudah kenal HP dan sebagainya, anak kecil saya sudah pegang HP kan Mas. Nah itu yang harus sebenarnya ketika orang tua hari ini ingin membentuk anaknya apalagi energi positif, maka pertama jangan kita lakukan untuk scrolling terus. Karena kita gak nyadar ketika kita scrolling, tiba-tiba ada jam 9, tiba-tiba jam 10, itu yang menghabiskan otak kita, tidak berpikir dengan cepat gitu. Akhirnya brain rot terjadi, pembusukan otak terjadi, yang hanya fokusnya itu hanya 15 detik. Suka, like, gak suka, skip. Nah, jadi akhirnya anak-anak kita terlalu cepat untuk fokusnya hilang. Nah, jadi makanya ketika hari ini kita mendidik anak, maka memang akan berat di awal, tapi akan rindu nanti ketika mereka besar. Jadi maka ketika kita waktunya hari ini sebagai orang tua di waktu-waktu old golden age, oh Ustadz saya harus mengajar, oh Ustadz saya harus jadi guru, oh Ustadz saya harus jualan, oke, gak masalah. Tapi kita pastikan semua perhatian itu full. Ya, perhatiannya full. Boleh mungkin pakai HP, tapi waktunya ada. Makanya ketika hari ini pun kita juga memberikan HP, yang kedua hal yang dilakukan adalah menseleksi apa yang dilakukan. Karena gini Mas, mungkin pernah terpikir ataupun pernah terjadi sama Mas sendiri, ketika saya pun sering juga ketika baca kolom komentar, hanya kolom komentar, bukan kolom, bukan komentar bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Tapi ketika baca hal-hal buruk ya, kok rasanya gak enak.
1: Kena ya kita ya,
0: di kita.
1: Mood kita jadi,
0: mood kita gak enak. Ataupun bahkan kita nonton film yang gak enak dan sebagainya, akhirnya mood kita gak enak, energinya kita down, low energy. Jadi akhirnya udah satu hari itu kayak malas aja.
1: Jadi moodnya kurang baik ya. Mungkin saat bekerja juga menurun ya kualitas kerja kita. Ya,
0: produktivitas kerjanya juga menurun. Makanya ketika hari ini, apalagi PJJ ya Mas ya, di Pekanbaru semua PJJ. Jadi kita yang menentukan, kita mau fokus full dengan HP-nya semua, isi TikTok semua, scroll TikTok semua, scroll IG semua. Nah ketika kita itu waktunya ada, jangan sampai 2 jam semua scroll aja. Tiba-tiba ada Allahu Akbar, azan zuhur aja. Jadi kalau kita full dengan itu semua, maka otomatis yakinlah itu membuat hari kita gak enak. Nah makanya kenapa tadi rumusan tadi, gerak, kata fokus tadi, geraknya kita ya, energinya kita terjaga, energi kita baik, gerak kita yang semangat, kata-kata juga kata-kata baik. Nah tadi kata-kata tadi, kalau kita baca kolom komentar yang agak bagus, kata-katanya jadi kayak kok gak enak ya, fokus juga kita. Fokusnya apa? Kalau fokusnya kita pada hanya scroll TikTok yang gak bagus, udah hari itu energi kita gak bagus.
1: Jadi memang ketika mungkin orang itu komentar tentang, mungkin kita fans sama Ronaldo nih, di komentar buruk tentang Ronaldo, kena batin kita juga. Betul. Ya, karena kita fans fanatik, fans ya juga. Begitu dengan Messi sebaliknya. Betul. Ya, siapapun atlet-atlet olahraga yang kita fans, ketika ada yang berkomentar negatif, mental kita kena. Betul. Juga ya yang membacanya.
0: Apalagi hari ini kan, tadi pagi tuh saya sambil di jalan saya lihat MU kalah kan.
1: Ini dia.
0: MU kalah, kalahnya di kandang, kemudian kena comeback, remontada. Akhirnya kayak aduh, bagi pendukung MU kayak aduh, kena mental nih.
1: Mental juga kena ya.
0: Tapi tadi makas pas saya tahu begitu, ya udah lah saya skip aja dulu. Saya skip dulu, saya gak buka-buka, saya buka yang lain, saya baca buku, dan mungkin saya sambil baca Quran juga, bagi-baginya gitu. Jadi makanya ketika ada hal yang gak enak di media sosial sekalipun yang memang ini menjadi modal kita semua ataupun bahkan ini yang nggak bisa kita tinggalkan. HP pun sekarang juga bisa pembayaran kan mas, pembayaran pakai HP aja. Jadi kayak ini barang berharga, ini nggak bisa tinggal. Maka yang perlu dilakukan adalah menseleksinya.
1: Menseleksi. Jadi memang bisa kita memanfaatkan teknologi, tapi jangan sampai teknologi itu memanfaatkan kita. Benar, ya. Benar. Istilahnya memanfaatkan kita, kita terbawa alur teknologi itu. Bisa kita banyak ilmu sebenarnya di dalam perkembangan teknologi saat ini. Namun kita memilah-milah ketika kita menonton mungkin media sosial di waktu yang tidak tepat, bisa merubah mood kita seperti tadi di pagi-pagi. Tadinya enak kita mandi segar, kita mungkin sholat subuh, tapi kita lebih memilih membuka HP dulu ya.
0: Apalagi kalau anak-anak kan baru buka membuka mata, bukan wudu dulu nih, bukan doa alhamdulillah
1: ya.
0: Dia malah buka apa ya kabar hari ini ya. Aduh, atau nengok dulu ada cek CPA nggak ya?
1: Apalagi buka tadi sebelum sholat subuh, MU kalah. Jadi bengkap. Saking penasaran buka-buka, akhirnya waktu subuh kelewat ya, nggak sadar ya. Betul. Karena memang media sosial nih bisa membawa kita, sampai psikologi kita bisa terganggu juga kalau memang benar-benar kita dapat tontonan yang negatif ya.
0: Iya, benar banget.
1: Oke. Cik Tuan dan Puan, bagi yang ingin bergabung boleh bergabung bersama kami di 23606, boleh bergabung dan juga boleh komentar di YouTube kita di Pro 4 RI Pekanbaru terkait dengan bagaimana topik kita menyebar energi positif melalui tindakan. Ada Ustadz kita yang sudah hadir, Ustadz Naufal, yang gimana tadi sudah memberikan pengantar. Kita break sejenak dulu Ustadz, setelah itu kita akan kembali. Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
8: Kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: dengan telapak tangan, kemungkinan besar kuman ditularkan melalui uang, gagang pintu, tombol lift, dan permukaan lainnya yang mungkin disentuh oleh orang lain di sekitar kita.
1: Asyik, udah kayak dokter aja sih ngomongnya. Terus kalau bersin gimana caranya yang baik dan benar biar nggak tertular ke orang lain?

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Iya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen kita Indonesia menyebarkan energi positif melalui tindakan. Tadi sudah disampaikan pengantar dan juga menarik ya, disampaikan oleh Ustadz Naufal, bagaimana kita lihat memang di era sekarang ini banyak sekali tantangan dengan perkembangan teknologi. Bagaimana kita menjaga energi positif, bagaimana melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan. Bisa jadi tindakan yang kita lakukan itu mengarah ke negatif bukan positif karena pengaruh lingkungan.
5: Benar.
4: Nah, Ustadz melihat di zaman era sekarang, tadinya anak itu ada dalam energi positif, namun ketika berada di lingkungan yang kurang baik dikatakan bisa mendapatkan energi negatif dengan memang pengaruh lingkungan. Mana Ustadz?
5: Iya, jadi memang makanya Mas, ketika kita hari ini mendidik anak dengan satu frekuensi yang sama, satu panduan sama, kita sebagai Muslim, maka panduan kita Al-Quran. Maka ketika hari ini kita punya anak, kita harus tahu dulu panduan Al-Quran seperti apa. Nah makanya hari PR-nya adalah lagi-lagi orang tua yang hari ini menjadi seorang orang tua yang punya anak, sudah tahu belum apa yang Allah inginkan anak ini? Kan lagi-lagi anak ini adalah titipan Allah. Kalau titipan maka bisa satu, bisa jadi Allah ambil. Yang kedua, bisa jadi Allah inginkan ini jadi anak yang soleh, tapi kita ngubahnya yang lain. Nah maka kenapa tadi ketika kita hari ini melihat anak kita sudah positif nih, sudah high energy, sudah sangat bagus lingkungannya di rumah sebagainya, eh tapi di sekolahnya, eh di tempat mainnya, kenapa bisa menjadi seperti kayak terpengaruh? Nah maka lagi-lagi disitulah letak lagi-lagi kembali, pertama orang tua, kalau masih anak kecil ya Mas, kalau masih anak kecil orang tua bisa memilih. Ada satu teman saya itu, dia bukan tidak membolehkan ya, cuman dia membatasi anaknya untuk keluar rumah. Karena kalau dia keluar rumah, otomatis nanti dia bawa nilai yang lain. Bahkan juga guru kami pernah bilang, jangan sekali-kali kita mengiyakan atau membolehkan anak itu tidur di tempat orang lain, menginap, walaupun satu malam. Kenapa? Karena bisa jadi dia melihat hal-hal yang berbeda.
4: Iya.
5: Kayak contoh, kita membatasi anak kita main HP hanya sampai jam 9. Eh di rumah tantenya, di rumah neneknya
4: bisa aja lebih.
5: Ya lah gitu. Jadi enggak bisa kita kontrol. Makanya ketika hari ini kita ingin betul-betul menjaga anak kita dari kecil, maka kita butuh waspada sangat sangat waspada. Tadi Bang. Yang kedua, kalau sudah besar, nah lalilah masuklah kita minta campur tangan Allah. Ketika kita hari ini campur tangan Allah, kita selalu doakan anak itu, kemudian ketika kita doakan, jangan lupa tanya kabarnya. Walaupun sudah, saya hari ini mas, kemarin baru pulang pun saya juga masih kabar-kabar dengan orang tua saya. Assalamualaikum deh, gimana kabarnya? Udah itu, alhamdulillah. Jadi ketika walaupun saya sudah besar, walaupun nanti anak-anak para pendengar radio RRI sudah besar, ya tetap harus dikontak. Ataupun bahkan kalau kita sudah dewasa juga, maka kita gantian tanya kabar orang tua kita. Jangan sampai ketika kita hari ini sudah pernah dirawat, sudah pernah dididik, kita lupa kalau kita itu dulu pernah dididik seperti ini. Sehingga ketika kita ingin menjadikan lingkungan positif, maka ya harus hati-hati pertama. Yang kedua, ya kita menjadi agent of change, mas. Ya memang berat, ini yang paling berat. Ketika kita sudah bawa energi positif, kita sudah besar, sudah dewasa, sudah punya nilai baik, positif. Tapi lingkungan kita banyak yang toksik nih.
4: Banyak
5: menggibah, banyak menggunjing, menjulit sebagainya. Akhirnya muncullah istilah toksik lingkungan, lingkungan toksik di lingkungan kerja sebagainya. Nah maka yang perlu dilakukan adalah kita berusaha mengajak. Tapi jika tidak bisa mengajak, syaratnya adalah lagi-lagi ada namanya rumusnya mas, itu ini guru saya. Selalu saya bilang ini guru saya yang selalu ngajarin saya. Nama rumusnya ERO, Event, Respond, Outcome. Event itu kejadian. Kejadian yang misal lingkungan tempat kerja kita, mas kerja di RRI bisa kita ubah? Gak bisa kan? Itu sudah takdir kita. Saya sudah di sini gak bisa diubah. Tapi yang bisa kita ubah apa? Respon kita. Respon kita misal teman jahat pada kita, apakah kita harus marah juga? Ya Nabi pernah bilang, kalau mau marah, ingat kata Rasulullah kan, jangan marah. Kalau mau marah, pikir-pikir dulu. Mang karena yu'min billah, kalau kamu bisa berkata baik, kalau nggak bisa baik, diam. Nah, maka lagi-lagi apa yang perlu disampaikan hari ini, ketika kita dapatkan hal-hal yang nggak baik sesuai keinginan kita, lingkungan kita nggak sesuai, maka yang perlu kita lakukan adalah respon kita kepada hal itu. Jadi ketika kita hari ini mendapatkan teman-teman yang gak baik ataupun lingkungan yang toksik dan sebagainya, atur respon kita. Sehingga apa? Outcome-nya baik. Nah misal kalau kita hari ini kayak kejadian pagi-pagi udah kena marah ataupun pagi-pagi udah kelupaan sebagainya, apa yang melakukan? Ya ubah responnya. Kalau kita responnya negatif juga, gara-gara ini nih, lupa nih sebagainya. Akhirnya satu hari gak enak aja. Tapi yang bisa kita ubah apa? Responnya, alhamdulillah ya Allah. Misalpun tadi kalau misalnya tadi saya telat karena gak ada terlambat dari travelnya, saya bilang ya udah gak apa, mungkin gak rezekinya. Jadi kita kata-kata tadi, oh ya Allah gak apa, mungkin gak rezekinya. Ya Allah mungkin di tempat lain rezeki saya. Jadi ketika ada hal-hal yang memang gak mengenakan, maka cepat-cepat ubah respon kita. Kalau kita responnya udah marah, udah mendumel, ataupun bahkan kayak rasanya galau, udah habis kita satu hari itu.
4: Berarti tergantung ini ya Ustadz, bagaimana kita merespon suatu permasalahan yang menimpa kita atau musibah yang menimpa kita. Bagaimana kita meresponnya dengan baik ya Ustadz ya. Jangan merespon ketika dimarah, kita balik marah ya Ustadz ya. Itu membawa mood kita sepanjang hari tambah gak enak ya Ustadz ya.
5: Kayak gini mungkin para pendengar pernah mungkin ya, pernah kejadian, atau Mas Wardi pernah kejadian juga. Ada mungkin gak di RRI ya, tapi tempat lain datang temannya marah-marah ke lingkungan ini. Marah. Tapi ketika, kok marah ya? Enak-enak nih. Terus kemudian rasa kita gak enak, kita turunkan kepada yang lain. Marah lagi. Jadi kayak satu hari itu marah aja. Makanya harus kita ubah gitu responnya. Tapi kalau berarti Ustaz gak boleh marah. Boleh marah, tapi ingat marahnya seperti apa. Nah itu dia, marahnya apakah kita marah dengan full power, dengan kata-kata yang gak baik, ataupun bahkan ketika anak kita hari ini kalau dia salah, ya punishment. Tapi ingat, tidak merusak dia, merusak jiwanya, merusak hatinya, ataupun bahkan merusak fisiknya gitu. Ustaz tapi boleh pukul katanya kalau di dalam sholat. Kalau gak sholat boleh pukul. Betul. Tapi ingat pukulnya seperti apa. Jangan pukulnya sol.
4: Harus mendidik ya. Cara memukul itu seperti mendegur gitu ya.
5: Mendegur. Gitu. Jadi makanya bukan berarti kita harus main kasar. Enggak. Tapi anak yang kita ada miliki hari ini, anak yang Allah berikan, kemudian takdir kita hari ini, tergantung kita meresponnya seperti apa. Kalau positif respon kita, maka yakinlah insya Allah hasilnya baik.
4: Ya, jadi memang bagaimana kita cara merespon suatu permasalahan, suatu kejadian, suatu cobaan yang terjadi menimpa kita ya Ustadz ya. Kalau kita bersabar, ya kata Ustaz, bagaimana kita bersabar. Iya. Sabar adalah cara untuk bagaimana kita lebih bisa menenangkan diri ya Ustaz ya. Betul. Tidak mengambil kesimpulan dan juga tidak langsung membalas dengan hal yang sama seperti marah juga ya.
5: Iya.
4: Karena kata ada pepatah, sering orang, bukan pepatah juga, sering orang katakan bahwa sabar itu ada batasnya. Tapi dalam Islam memang sabar yang diutamakan. Iya. Ya Ustaz ya. Karena itu juga, seperti apa?
5: Karena gini Mas, kadang ada beberapa definisi kan sabar itu ya gak boleh marah. Sabar itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu menahan Mas.
4: Iya.
5: Menahan. Nah, saya waktu tahun lalu di RRI juga saya sampaikan, sabar itu artinya sebenarnya menahan. Kita nahan dulu nih. Kenapa dibilang wasta'inu bissabri wassalah? Apabila engkau minta tolong maka sabar. Sabar itu bukan berarti ya diam enggak ngapa-ngapain, tapi menahan diri dulu, terima dulu. Terima dulu masalahnya. Oke, kita terima. Ketika kita terima, kita mau ngapain? Nah, kita mau marah, berarti kita energinya jadi di bawah. Tapi kalau kita mau oke, saya buktikan. Misalnya kita dibully, maka kita oke, kita mau ngapain nih? Mau buktikan atau mau merenung aja? Kalau kita buktikan, tak apa lagi. Jadi ketika kita hari ini mencoba merespon dengan seperti itu, maka yakin insya Allah energi kita jadi positif kembali. Dan Nabi pun juga sering juga. Nabi bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan terjepit pun, Nabi ketika terjepit di perang Khandaq, yang Nabi lakukan apa? Nabi tidak, wahai sahabat kita sudah kalah. Enggak. Tapi Nabi apa? Suatu saat nanti Romawi dan Persia akan di tangan kita. Apa artinya? Ada optimisme. Ketika optimisme yang kita lakukan hari ini, maka yakinlah, insya Allah Allah akan mudahkan gitu. Jadi jangan sampai responnya jadi negatif.
4: Iya. Jadi bagaimana kita meresponnya ya Ustadz ya, merespon masalah yang mungkin menimpa kita, cobaan. Mungkin kita menganggap itu suatu hal, namun itu cobaan dari Allah ya kepada kita ya.
5: Bener.
4: Bagaimana mungkin teman itu marah sama kita, itu salah satu cobaan juga ya untuk kita. Bagaimana membentuk karakter kita ya, pribadi kita bisa lebih baik lagi.
5: Sambil juga kita marah, kita tengok dulu nih, mikir. Kita menahan Mas, kita nahan, sabar tuh nahan. Dia mikir, salah kita apa ya? Oke, salah. Memang salah kita nih, ya udah. Kalau salah ya kita perbaiki. Tapi kalau kita nggak salah, ya udah mungkin dia ada sesuatu hal. Dan juga Mas, yang ketiga yang perlu dilakukan adalah mendoakannya. Nah, coba kita doakan dia. Doakan dia yang marah, ya Allah semoga dia selesai masalahnya.
4: Jadi Ustadz, mungkin untuk kehidupan kita sehari-hari Ustadz, ini bagaimana semangat kita itu untuk membiasakan diri untuk bagaimana bisa ada dalam keadaan positif, pikiran positif dan tindakan-tindakan kita agar lebih baik untuk kehidupan sehari-hari, karena kan kita berada di lingkungan sosial Ustadz. Bagaimana kita bisa menjaga diri di lingkungan tempat tinggal kita ataupun tempat kantor kita, bagaimana caranya Ustadz dalam Islam?
5: Iya baik, iya Mas, jadi itulah sempurna Islam Mas. Sempurnanya Islam bagaimana ketika hari ini kita menjadi umat Islam, umat Islam, umat Rasulullah. Maka yang perlu kita contoh lagi-lagi Rasulullah itu sendiri. Dan Rasulullah itu sendiri pun juga tidak bukan berarti enggak ada masalah. Tapi ada masalah juga, banyak masalah beliau, masalah di boikot dan sebagainya. Tapi apa? Akhirnya Islam bisa sampai ke kita. Islam bisa sampai di hati kita. Artinya apa? Ketika kita hari ini kita ingin menjadi seseorang yang bahkan menjaga positifnya, kita lihat bagaimana cara Rasulullah hidup. Rasulullah sholat seperti apa? Rasulullah kemudian cara berinteraksi seperti apa? Rasulullah juga cara makannya juga. Ya kalau kita bicara energi positif dengan tindakan, termasuk dengan cara makan Mas. Makan kita apakah makan seblak terus? Ayah nggak sehat-sehat. Akhirnya bawaannya nggak enak terus lagi. Atau bahkan makanan kita makan halal atau haram. Cara bawanya halal atau haram? Yang kita bawa dari rumah, dari kantor ke rumah itu halal atau haram? Kalau kita bawa yang halal semua, insya Allah pasti akan menjadi hal-hal yang positif. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita hidup di dunia ini, pasti apa kata Allah di surah Al-Ankabut ayat 2? Kalau kita beriman, maka Allah akan uji. Pasti akan Allah uji. Kita mengaku beriman tapi gak mau diuji. Itu namanya gak, itu namanya hanya omong kosong gitu.
4: Omong-omong
5: namanya kan. Jadi maka ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada semua apapun yang Allah berikan, maka akan pasti akan diuji. Maka lagi-lagi ketika diuji, lihat lagi cara kita untuk menimbulkan energi positif. Bagaimana Rasulullah berkata-kata, bagaimana Rasulullah bergerak, bagaimana Rasulullah fokusnya pada hal yang positif, bagaimana Rasulullah juga merespon hal yang lainnya, dan terakhir bagaimana Rasulullah itu sering mendoakan, Mas. Kalau kata guru kami ini ilmu 10 detik. Jadi ketika kita keluar nih dari rumah, kita lihat orang-orang, kita kerja, lihat ada orang berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat berdagang, doakan, Mas. Doakan dia. Kan Nabi pernah bilang, kalau kita mendoakan saudara kita tanpa pengetahuan dia, maka ada makhluk Allah yang lain yang akan mendoakan kita seperti yang kita doakan, malaikat. Lebih powerful mana doa malaikat atau doa kita? Jadi ibaratnya kalau kita melihat bahkan sekalipun dengan orang-orang maaf cakap yang kita tahu ini dia nggak sholat subuh atau bahkan dia nggak buka buka apa namanya, nggak pakai jilbab, buka aurat sebagainya, ya kita doakan, ya Allah ampuni dosa dia, maafkan salahnya. Secara natural pasti kita akan kepada kita juga.
4: Oke, Ustadz, terakhir Ustadz, pesannya dari pembahasan kita saat ini atau closing statement kepada pendengar kita Citua dan Puan terkait dengan topik kita menyebarkan energi positif melalui tindakan ataupun apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada pendengar kita, silakan Ustadz.
5: Iya, baik, terima kasih Mas. Jadi pemirsa RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, Islam adalah agama yang paling sempurna. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Maksudnya Islam dengan secara keseluruhan. Jadi Islam itu bukan hanya hidup di sholat, bukan hanya hidup ada di masjid, bukan hanya hidup ada di tempat ngaji sekalipun atau rumah tahfiz, tapi Islam hidup semuanya di seluruh kehidupan kita semua, di sekolah, di masyarakat, di kantor sekalipun. Maka yang perlu kita lakukan apa? Kita hidupkan Islam itu. Banyak Islam mengajarkan energi positif. Islam mengajarkan bagi tindakan positif. Bagaimana Islam menyuruh kita sholat subuh dulu. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk sholat tahajud. Kemudian sholat duha di pertengahan ketika lagi kerja. Mungkin di hari ini ada beberapa hal banyak yang mumet. Ada proyek yang selesai. Coba sholat duha, pasti jam 10 ya Mas ya? Masih bisa untuk sholat duha. Ngadu sama Allah, semua kesampaikan sama Allah. Setelah itu apa lagi? Pikiran positif lagi. Tanyakan ya Allah, aku sudah serahkan ya Allah. Bahkan kalau bisa Mas, ini guru kami terakhir menyampaikan, kalau kita memang ingin betul-betul rasanya Allah tolong, buang rasa kuatnya kita. Buang rasa kuatnya kita. Kalau kita merasa kuat, Allah tuh jarang mau. Allah tuh kayak, ah kamu masih kuat kan? Ah, maka kita lepaskan semuanya. Yang maha kuat tuh Allah. Yang maha kuat tuh Allah. Kita serahkan semuanya, kita limpahkan sama Allah semua, pasti Allah akan atur semuanya. Sehingga ketika nanti kita dapat hal-hal yang membuat kita gak enak, ya kita tadi, ya Allah aku serahkan ya Allah, positif lagi kita. Ya Allah aku serahkan ya Allah, ya Allah aku gak mampu ya Allah, ya Allah hari ini aku gak dapat uang ya Allah, ya Allah aku serahkan. Pasti nanti insya Allah energi kita kembali positif. Dan yang yang beberapa hal yang kami sampaikan adalah bagaimana cara-cara kita untuk menjaga energi tadi, bagaimana kita geraknya harus positif, semangat. Nah bisa aja ketika berjalan saja itu seperti menuruni bukit Mas. Tidak ada dalam riwayat itu yang Nabi itu gerak terlambat, enggak ada. Nabi itu di riwayat hadis itu mengatakan, Sirah pun juga menggambarkan bahwasanya Nabi itu berjalan itu seperti menuruni bukit. Lambat atau kencang Mas?
4: Kencang.
5: Jadi makanya ketika hari ini kita umat Rasulullah, jangan sampai kita lemes, kemudian kata-kata juga yang baik. Dan kan juga sering gini Mas, sering terjadi nih, apalah awak sarosok kuaci. Itu sering sekali itu di Pekanbaru ya, atau di mana pun, kayak itu sering kita mengata-ngata diri sendiri, padahal ya kita itu punya hamba Allah. Kita itu hamba Allah yang sudah diciptakan dengan sempurna. Pada khalaqna fi ahsani taqwim. Allah ciptakan dengan sempurna, maka jangan kita kerdilkan kita. Rendah hati boleh, tapi bukan kerdilkan kita. Tapi kita katakan ya Allah baik. Kemudian fokusnya kita, dan terakhir tadi bagaimana kita mendoakan.
4: Oke, terima kasih Ustadz sudah berbagi informasi terkait dengan menyebar energi positif melalui tindakan. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita semuanya, pendengar kita Citua dan Puan yang mendengarkan lewat terrestrial, lewat frekuensi kita 95,9 ataupun lewat YouTube kita Pro 4 RRI Pekanbaru di saat ini. Dan saya Fadli Umar juga mengucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih untuk kepada pendengar kita semuanya yang sudah mengikuti dalam segmen kita Indonesia. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI mempersembahkan
6: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme. Sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM di Tetak Siang.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: FM, Suara Budaya Riau.

Ya Enci, tuan dan puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini. Di segmen sebelumnya kami hadirkan Kita Indonesia, dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat menemani Enci, tuan dan puan. Bagaimana kita berbicara tentang UMKM? Perkembangan teknologi sangat membantu para pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi. Bagaimana agar bisnis kita, usaha kita bisa berjalan? Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Ditepak siang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih Cituan dan Puan. Anda bersama kami Pro 4 Republikan Baru Suara Budaya Riau di udara Presi FM 95,9 MHz atau bagi Cituan dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI kita. Sesaat lagi akan kami hadirkan kerong dengar Anda seperti biasa setiap pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ada acara obrolan teras UMKM. Di mana hari ini kita akan membahas kuliner ya. Kalau kemarin kesehatan tentang madu, kali ini kita akan membahas tentang kuliner jajanan legend ya. Ya, legend itu kalau bahasanya jajanan masa lampau. Baik, nanti topik kita adalah es cool, cool es buah coklat. Nanti bersama owner dari itu ibu narasumbernya adalah Ibu Anita Arianti Manik. Nanti kita bersama lebih kurang 50 menit hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau bersama saya Herman Suri yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: FM di tepak siang.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811760909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
6: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituan dan Puam, dimanapun Anda saat ini tinggal menerkan siaran kami Pro 4 dari Pekanbar Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Cituan dan Puam yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR digital. Kembali bersama saya R. Mansur yang akan menemani Cituan dan Puam di tepak siang hingga sore nanti. Dan untuk edisi siaran hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026. Dan mengawali jumpa kita di tepak siang, kita akan bersama lebih kurang 50 menit di program obrolan Teras UMKM, di mana hari ini kita akan membahas tentang kuliner, ya, kuliner legend, yaitu es kulkul, es buah coklat. Dan nanti kita akan berbincang dengan ownernya, yaitu Ibu Anita Arianti Manik. Dan saat ini sudah ada di studio untuk teman kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Mungkin bisa sedikit dikeraskan suaranya, Bu. Ya. Kedengaran lembut. Gak sesuai dengan marganya. Biasa kalau orang Manik itu kan, biasa kalau orang tinggal di Sidagang itu kan teriak-teriak, hoi, hoi, kan gitu.
1: Iya, betul.
0: Kan daerah pegunungan.
1: Ya
0: kan?
1: Betul, Pak.
0: Kalau orang pegunungan itu teriak-teriak. Yang gak teriak orang pantai. Oke, Ibu, bukan tahu, saya sesepuhnya. Ibu Anita Arianti Manik, saya panggil Ibu Nita aja, ya.
1: Ya, boleh.
0: Namanya es kulkul, es buah coklat.
1: Ya,
0: mungkin pendengar kita ataupun yang melihat atau menyaksikan YouTube kita perempat hari ini bertanya, nah es kulkul, es buah coklat ini. Orang kan tahu biasanya ada es mambo, ya, ada es campur, ada es teler, ya. Ini es kulkul mungkin bisa dijelaskan apa ini, Bu Nita?
1: Ah ya, Pak, ya, es kulkul ini dia bahan utamanya buah-buahan. Nah, hampir semua buah bisa dibuat, ya, Pak.
0: Kecuali buah bibir dan buah baju.
1: Ah ya, jangan.
0: Iya kan?
1: Iya, Pak, betul.
0: Itu ada kecualinya, Bu. Kalau orang Medan bilang semua pintu daun boleh dimakan, kecuali daun pintu.
1: Daun pintu,
0: semua
1: daun
0: jendela, itu pun keras.
1: Ya, peribahasa ya, Pak.
0: Terus gimana, Bu?
1: Ya, kita seperti kita ambil contoh buah semangka yang lebih favorit anak-anak. Kita potong-potong, kemudian kita bekukan. Tanpa ada tambahan apapun, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tidak ada tambahan apapun, murni buah-buahan saja. Kita bekukan, setelah beku, boleh kita celup coklat. Dan dikasih toppingnya, istilahnya, kasih taburan di atasnya, Pak.
0: Toppingnya,
1: iya.
0: Kalau orang sekarang bilang hiasannya, ya.
1: Ah, iya betul.
0: Kalau anak muda sekarang toppingnya.
1: Bahasa internasional.
0: Kalau zaman Ibu Nita tuh hiasannya,
1: iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Terus
1: siap dinikmati, Pak. Itu saja. Dia tidak macam-macam, Pak.
0: Jadi bermacam buah bisa dijadikan es kulkul ini.
1: Oh, boleh, bisa sekali.
0: Karena dicampur toppingnya, kalau boleh tahu toppingnya apa saja tuh, Bu Nita?
1: Kalau topping tuh macam-macam sebenarnya, Pak. Ada seres, ada sprinkle, ada kacang. Kalau saya lebih favorit anak-anak, saya pakai wafer. Jadi saya wafer saya beli, kemudian diremuk-remuk, dihancurkan, jadi seperti serpihan-serpihan gitu.
0: Wah, kejam banget ya, Bu.
1: Ya, diremuk-remuk ya, Pak.
0: Sebelum
1: ya
0: sampai ke mulut aja udah disiksa dulu.
1: Iya, disiksa dulu toppingnya, Pak.
0: Terus?
1: Ah, itu dia favorit anak-anak. Yang saya sudah 4 tahun ini berjualan, mereka tidak pernah menolak topping ini. Tapi topping lain juga banyak yang pakai sih, Pak. Cuma kalau saya cuma satuin aja toppingnya, Pak.
0: Itu aja ya, Bu?
1: Iya, Pak.
0: Jadi boleh dikatakan toppingnya untuk es kulkul ini, es buah coklat ini, itu saja ya, Bu, ya.
1: Kalau saya, tapi sebenarnya banyak ada kacang.
0: Iya, kan? Tapi umumnya ini kan banyak anak-anak muda atau anak-anak yang suka nih, Bu, es kulkul ini, Bu. Atau barangkali juga ada orang dewasa.
1: Oh iya, Pak, iya. Dari 100% itu 70% anak-anak.
0: 70% ya.
1: Dari 20% itu kalangan muda-mudi. 10% emak-emaknya atau bapak-bapaknya.
0: Manulanya lah.
1: Iya.
0: Manusia lanjut usia.
1: Iya betul. Ada juga yang mau, Pak. Ada juga.
0: Iya kan, kalau buah-buahan itu sehat. Ya, kan?
1: Iya betul, Pak.
0: Jadi pada intinya es kulkul ini yang Ibu Nita buat cuma mangga aja atau barangkali ada yang lain?
1: Banyak Pak, mangga.
0: Atau tergantung permintaan konsumennya?
1: Enggak, saya sediakan semua Pak. Mm-mm. Nah, sediakan dari Mm-mm. buah anggur yang buah internasional. Ada buah lokal-lokal, tapi yang lebih saya sering stok di kulkas itu buah lokal Pak.
0: Mm-mm. Buah apa
1: ada
0: itu Bu?
1: Ada buah pisang, ada semangka, pepaya, ada melon, Mm-mm. ada buah nangka, ada buah nenas Pak.
0: Mm-mm. Jadi di antara buah-buah lokal itu,
1: ya Pak.
0: Jadi kan tadi Ibu bilang ada buah internasional ya.
1: Iya.
0: Jangan buah internasional.
1: Buah import Pak. Kalau iya. kata orangnya kan Pak, bahasa kerennya ya Pak.
0: Iya. Jadi buah lokal itu yang paling banyak itu saat ini yang Ibu stok apa?
1: Sekarang paling saya stok itu pisang dan semangka.
0: Pisang semangka memang gak pernah putus
1: gak
0: ya?
1: Gak boleh putus Pak, karena itu memang luar biasa.
0: Rambutan apa semua?
1: Oh, rambutan saya enggak bikin Pak.
0: Rambutan enggak ya?
1: Ya karena dia buah musiman kan Pak.
0: Ketika ada orang yang pesan susah juga ya Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi saya enggak pernah bikin rambutan, kelengkeng juga saya enggak. Kelengkeng itu harga buahnya juga lumayan mahal kan Pak.
0: Iya. Sama jadi juga buah mertua. Mentua.
1: Matoa.
0: Iya. Kalau sampai di rumah mertua ya mertua ya Bu.
1: Matoa.
0: Iya. Bu Nita.
1: Iya Pak.
0: Kan kita sedikit sudah mengupas tentang es kulkul. Jadi mereka sudah tahu bahwa es kulkul itu ada es buah
1: iya,
0: yang
1: Pak,
0: dikasih betul. Topping sama coklat.
1: Iya Pak, betul.
0: Nah, untuk coklatnya sendiri ini kan ada juga coklat lokal, ada impor. Kan coklat itu macam-macam nih. Banyak ada yang cair, ada yang ini coklatnya dia.
1: Saya pakainya, saya nggak tahu ya Pak impor atau enggak. Tapi kan kita Indonesia enggak, ini
0: dicairkan, maksudnya dicairkan.
1: Iya, dicairkan Pak. Ini coklat dimasak, batangan.
0: Ya? Oh, batangan ya?
1: Iya, batangan. Saya belinya batangan, Pak.
0: Oh, ibu pegang aja ke depan. Gak kelihatan di YouTube kita. Saya pikir gak jadi. Tadi kan Ibu Nita bilang gak boleh dikeluarin. Maka saya bilang gak lihat. Kira di belakang depan. Ini Cidang Buan, Anda bisa saksikan. Ini coklatnya.
1: Ya, ini coklatnya.
0: Sebagai bahan
1: ya,
0: salah satu untuk es kulkul ya?
1: Iya, betul, Pak.
0: Kemudian buah yang sudah dibekukan di lemari pendingin, lemari es, kan itu keras kayak es jadinya Bu kalau dibekukan.
1: Iya betul Pak, memang dia es kan keras.
0: Dia baru disiram dengan coklat.
1: Tidak disiram Pak, tapi dicelup.
0: Oh dicelup ya?
1: Ah iya Pak, dicelup.
0: Kayak makan roti, diputer-puter, dicelup. Ada kan iklannya kan?
1: Dicelup, baru dimakan ya Pak.
0: Oh iya, diputer-puter.
1: Tapi yang ini es kulkul ya Pak, bukan roti ya Pak. Ini es kulkul,
0: jadi,
1: es celup.
0: Hampir sama kayak makan rujak kita jadi ya? Dicelup gitu ya? Dicelup-celup gitu.
1: Kalau rujak beda sih Pak, kalau ini dicelup, memang dicelup, ditenggelamin ke coklatnya.
0: Jadi coklatnya itu terpisah ya Bu ya?
1: Terpisah Pak.
0: Dengan buahnya tadi.
1: Ah iya. Ada sebagian orang yang jualnya sudah langsung dicelup, baru dibawanya
0: tinggal,
1: jualan.
0: Tinggal dimakan aja ya.
1: Kalau saya begitu ada permintaan, mau buah apa gitu saya tanya. Semangka. Nanti baru saya celupkan Pak. Jadi rasanya tuh lebih enak Pak.
0: Lebih fresh ya.
1: Ah iya begitu enak. Kalau kita bilang ya.
0: Jadi karena kalau berarti boleh dikatakan untuk menjual es kulkul ini harus ada lemari pendinginnya Bu ya?
1: Iya, saya ada freezer di rumah Pak.
0: Ya kalau misalnya kita jual, misalnya ini kita berandai kita jual di sekolah-sekolah, tentu kita harus bawa lemari pendingin juga.
1: Tidak, saya ada termos Pak.
0: Oh ada termos.
1: Iya, termos.
0: Bisa tahan ya Bu ya?
1: Bisa tahan, tahan Pak. Tapi ya kita harus, istilahnya kalau mau jualan sampai sore nggak bisa. Nah, misalnya kita keluar pagi, sampai siang saja itu.
0: Iya,
1: siangnya
0: iya.
1: Kita pulang lagi, ambil buah lagi Pak.
0: Sama kayak orang jual es krim itu kan ada yang untuk alat pendinginnya itu.
1: Ah iya saya ada, itu namanya ice pack.
0: Iya.
1: Mereka ada, saya ada itu Pak.
0: Lebih biar kurang tahan 4 jam itu.
1: 4 sampai 6 jam Pak.
0: Itu ya kan? Iya, kalau orang jual es krim itu kan ada itu ya.
1: Ada, saya juga pakai itu Pak.
0: Pakai itu juga.
1: Iya betul.
0: Bu Nita, ini kan kita sudah sedikit mengupas tentang es kulkul,
1: iya,
0: buah
1: Pak.
0: Coklat. Nah sebelum usaha ini, Bu Nita dulu ya usaha apa ini?
1: Ya, saya
0: kan nggak ujuk-ujuk langsung dari Sidikalang langsung mulai ini enggak kan?
1: Oh, bapak ini kenal kali kayak Sidikalang nih ya Pak?
0: Saya sesepuhnya.
1: Sesepuhnya. Kalah saya ya Pak.
0: Sekarang nggak seri lah, draw. Jadi sebelum itu Usaha apa Ibu Nita dulu?
1: Nah, saya ada usaha kecil-kecilan waktu dengan suami Pak, sebelum Corona.
0: Ya, berarti ya. Sebelum 2020 ya?
1: Iya Pak, betul. Usaha kecil-kecilan lah untuk menyambung makan. Tidak dalam kuliner. Jauh sekali dari kuliner.
0: Bertolak belakang ya?
1: Iya, bertolak belakang sekali. Saya nggak pernah kepikiran mau jualan es kulkul.
0: Terus kok bisa terpikir gimana?
1: Iya, kan ekonomi.
0: Enggak, masalahnya begini. Kalau seseorang itu bisa berusaha tersebut, tentu dia ada kesan pertamanya. Sehingga, wah ini bisa untuk usaha saya nih.
1: Ya saya kan? Ini cemilan saya Pak, cemilan diet saya. Karena saya kan waktu itu
0: mungkin
1: baru...
0: bisa cerita. Karena ini kan salah satu motivasi untuk pendengar kita. Ataupun ya, untuk teman-teman UMKM lainnya. Bahwa tidak selamanya keahlian itu datang dari keluarga, dari apa. Bahkan seperti Ibu Anita sendiri ya. Dari cemilannya bisa betul, memberikan gagasan menjadi es kulkul ini.
1: Iya Pak, betul.
0: Apa Bang Kali, Ibu Nita dulu suka es kulkul juga?
1: Iya, ini cemilan saya Pak.
0: Memang jadi... namanya es kulkul juga?
1: Oh iya, saya nggak tahu juga sih namanya dulu ya Pak. Cuma terus, saya ada dapat rekomendasi makanan sehat waktu itu. Kan saya baru operasi. Operasi usus buntu, operasi kista, operasi melahirkan anak. Jadi daya tahan tubuh itu sudah tidak sama lagi ya Pak ya.
0: Kayak pemborong ya Bu. Semua diborongin ya, operasinya.
1: Iya Pak, jadi.
0: Tapi termasuk nggak operasi zebra ya?
1: Jangan.
0: Nggak operasi zebra itu kan ada nanti, sepeda motor.
1: Iya, nanti ditanya STNK sama Pak polisinya.
0: Ya, habis Ibu Nita semua operasi kista juga usus buntu. Iya betul. Usus buntu Pak. Itu karena dia nggak punya jalan.
1: Buntu dia Pak.
0: Iya, gang buntu. Makanya orang bilang usus buntu, bilang kalau ada jalannya dia nggak jadi buntu, dia lewat dia. Bilangin. Jadi setelah sedikit mungkin bisa cerita pengalaman Ibu Nita setelah tadi ada beberapa hal kejadian yang dialami oleh Ibu Nita.
1: Iya betul
0: seperti
1: Pak.
0: Seperti tadi kata operasi kista, ya, usus betul. Buntu dan juga operasi apa lagi?
1: Usus, nah kok operasi sesar 3 kali ya Pak ya. Ya, itu mempengaruhi.
0: Dia punya 3 anak, 3-3 operasi.
1: Ah iya betul Pak.
0: Enggak ditanggung pemerintah tuh?
1: Tanggung 3. Pak, alhamdulillah.
0: Biasanya cuma 2.
1: Ah, 3. 3 tuh yang terakhir, yang keempat kemudian enggak boleh lagi. Jadi sekarang enggak boleh lagi kata dokter.
0: APBN enggak ada. Kemana bisa bayar? jadi setelah itu dianjurkan oleh dokter Ibu Nita untuk mengkonsumsi buah-buahan.
1: Lebih ke apa ya Pak, menjaga pola makan. Yang kalau dulu kita kan makannya sembarangan ya Pak. Seblak, bakso, apa segala macam lah kayak gitu. Ya
0: kalau orang Padang bilang TTS. Tahu Ibu TTS?
1: Apa
0: artinya?
1: Tuh Pak, baru dengar.
0: Telata santong taruy. Setelah tak dimakan aja tuh.
1: Ya tahu. Iya, iya. Jadi aduh Bapak ada, nih.
0: Hati-hati jangan sampai gigi kita mic-nya. Jadi Bu Nita baik lagi cerita kita. Jadi setelah itu Bu Nita mengkonsumsi yang seperti semangka dan sebagainya.
1: Iya, buah es.
0: Anjuran dari dokter medis ya.
1: Iya, betul Pak. Jadi pengen ngemil tapi yang aman apa ya Pak gitu kan pikiran. Tunggu dapat rekomendasi coba es buah. Waktu itu saya enggak celup coklat Pak. Buah-buahan tuh saya stok di kulkas untuk cemilan saya. Nah semuanya buah yang saya beli saya masukkan.
0: Kau boleh tahu tahun berapa tuh Bu Nita?
1: Habis Corona Pak.
0: 2022 ya. Karena 2020 itu mulai Corona. 2021 kita diisolasi. 2022 kita masa transisi.
1: 2000-an lah Pak. 2020-an waktu saya itu Pak.
0: Masih Mak. Yang harus. Tadi bisa saya sampaikan bahwa ketika Corona kan usaha Ibu yang sebelum ini kan sempat kandas.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya kandas Pak.
0: Jadi berani.
1: Kacau Pak ya betul.
0: Iya karena semua itu karena kalau waktu apa namanya COVID itu yang banyak kan kuliner, iya orang antar. Terus Ibu Nita bisa modif ini buah-buah ini sama coklat dan sebagainya ini ide dari mana?
1: Ya itu dia Pak, kayaknya bisa dijual ya kan Pak? Iya. Ini bisa dijual.
0: Dapatnya dari mana idenya? Kok bisa kayak atau melihat di salah satu media
1: ya,
0: atau
1: betul,
0: begini?
1: Pak.
0: Terus?
1: Di gimana? Saya nengoknya di TikTok. Kalau zaman dulu tuh kan udah tenar juga TikTok ya Pak. Saya coba tengok di TikTok. es buah, dan itu keluar variasinya bisa dicelup coklat. Dan namanya es kulkul.
0: Namanya es kulkul.
1: Ditambah dengan ekonomi yang carut marut, saya coba mau berjualan apa gitu ya Pak.
0: Terus langsung bisa dijual atau barangkali Ibu Nita kan bikin dulu nih, dikasih sama tetangga atau anak ya, betul, atau bagaimana ya, kan gak mungkin langsung ujuk-ujuk bikin langsung jual ya, ya kan?
1: Kita bikin gak dulu, kita bikin dulu waktu itu, kita cobain, kita tanya enak atau enggak. Enak atau enggak.
0: Tetangga atau anak-anak atau barangkali suami.
1: Ponaan banyak Pak di rumah. Nah, kami termasuk keluarga yang besar.
0: KB ya?
1: Keluarga besar ya betul.
0: Iya. Kalau kalau pemerintah KB itu keluarga berencana.
1: Iya, keluarga
0: tapi
1: besar.
0: Ini tidak direncanakan. Terus bagaimana setelah yang pertama kali buah apa yang Ibu kasihkan sama orang-orang ponakan Ibu itu sehingga mereka bilang, "Wah, ini enak." Bilang apa?
1: Buah semangka sama Pak, semangka, ada apel waktu itu saya coba, ada pir, ada anggur.
0: Langsung mereka menanggapi ini enak.
1: Enak. Boleh dijual sepertinya.
0: Berapa lama?

0: bawa pakai termos. Waktu itu saya pakai termos kecil masih Pak, termos yang untuk orang jual es teh.
1: Tapi bukan untuk anak-anak ya?
0: Saya anak, ya untuk anak-anak saya
1: itu
0: jual.
1: Itu kan anak-anak kan termos rek namanya. Kalau dia, oh ya ibu panas ya, ya. Ada termos, termos, termos apa termos rek gitu.
0: Termorek sih ya Pak, itu paracetamol tuh Pak. Paracetamol.
1: Ya kan? Bu tadi termos kecil.
0: Termos, ya kan? Termos untuk menahan
1: iya,
0: dingin
1: lah.
0: Iya,
1: itu kemana Bu Ninta pertama jualan?
0: Ada sekolah dekat rumah Pak, dekat sekali dengan rumah, sekolah swasta juga waktu itu.
1: Sebelahnya?
0: Agak-agak 5 menit dari rumah Pak.
1: Itu gak dekat, yang dekat itu sebelah rumah.
0: Oh gak ada, kalau dekat rumah belum ada yang.
1: Jadi ibu mulai pasarkan.
0: Iya betul.
1: Kan bingung juga kan Bu, ini kan sesuatu hal yang baru ya kan.
0: Iya betul ya.
1: Kan, bagaimana kan ngomongin teriakan, kalau orang teriak mangga 5-10 gitu. Kalau ibu kan bagaimana cara mempromosikannya?
0: Saya teriak waktu itu, es kulkulnya nak, es kulkulnya.
1: Oh ibu teriak ya?
0: Iya, cobain sayang, saya bilang. Saya gak malu waktu itu Pak. Ya, karena gimana?
1: Orang harus malu, itu ya. Memang baik ya kan?
0: Iya, karena kita memasarkan jualan kita kan Pak. Karena anak-anak waktu itu kan belum tahu kita nih jualan apa. Saya waktu itu jualannya gak pakai spanduk, gak pakai tulisan, main nyelonor aja jualan kan. Ah, saya tawarin, saya kuat-kuatkan suara. Es kulkulnya nak, cobain, saya bilang. Ante jualan apa ante, katanya. Jual es kulkul sayang, mau cobain gak? Ah, seperti itu Pak. Jadi memang pertama-tama itu ya memang betul-betul perjuangan memasarkan, memperkenalkan es kulkul itu Pak. Sampai anak-anak itu tahu itu apa es kulkul, sampai menjadi langganan.
1: Itu tahun berapa Bu Nita?
0: 2021 apa 2022 Pak? 2022 mungkin Pak. Karena saya itu memang saya hampir 4 tahunan saya jualan Pak. Jual es kulkul.
1: Itu pertama kali Ibu pasarkan harga berapa Bu?
0: Harga 1000 Pak. Sampai sekarang juga masih ada yang 1000-an Pak.
1: Masih ada?
0: Masih Pak. Karena kita jualannya di sekolahan Pak, gak bisa mahal-mahal Pak. Jajan anak itu terbatas. Jadi tidak bisa jual mahal-mahal, tapi kita sesuaikan juga dengan harga buahnya. Yang tidak bisa kita jual 1000 ya tidak kita jual 1000 Pak.
1: Jadi yang pertama waktu itu 1000. Masih ingat nggak ibu-ibu apa Nita buah apa eskul yang apa yang dibeli anak-anak?
0: Yang paling banyak waktu itu dibeli anak-anak semangka Pak, semangka dan pisang.
1: Yang pertama itu dijual.
0: Iya, itu yang
1: eskulnya anak-anak, eskulnya gitu ya.
0: Iya, betul Pak.
1: Tapi belum pakai mikrofon. Kalau sekarang itu ada kan, ya kan. Salah lawa, apa abang datang, godok-godok, ya kan?
0: Godok-godok, enggak, saya enggak pakai, saya enggak
1: kan
0: pakai.
1: Kan ada itu kan lebih praktis kan Bu Nita ya, ada kan?
0: Yang ada ya.
1: Yang pakai sepeda motor
0: ada,
1: kan?
0: Ada ya.
1: Salah lawa, godok-godok kan, ya. Undi-undi, abang datang.
0: Iya, gitu. Abang datang, ada ya.
1: Kalau ibu datang gitu ya.
0: Kawan-kawan jualan juga seperti itu banyak Pak. Cuma kalau saya enggak pakai mic, saya enggak pakai speaker, saya pakai suara aja Pak.
1: Iya, kalau orang gunung kan suaranya gede-gede. Kalau orang daerah Sidikalang nggak perlu apa? Itu ada satu loh, si Bintang penyiar saya tuh
0: dari Sidikalang Pak.
1: Dia, dia nggak perlu pakai apa? Ada suaranya udah besar tuh.
0: Iya. Orang.
1: Jadi mulai apa namanya? Dijual itu. Berapa banyak Bu pertama Ibu jual? Ini kan agak susah, sulit juga mempromosikan barang baru kan Bu?
0: Iya betul Pak. Saya nggak tahu ya, tapi waktu itu karena saya campuran juga jualannya Pak, tidak eskul-kul aja. Tapi penjualan saya pertama itu mencapai 150.000.
1: Wah,
0: dalam jangka waktu 1 jam, nggak sampai 1 jam, setengah jam mungkin Pak waktu itu.
1: Kayak sembako murah aja.
0: Iya betul, memang betul-betul antusias. Rebutan anak-anak tuh, memang betul-betul rebutan.
1: Itu ada sesuatu kebahagiaan yang bisa dilukiskan loh Bu. Ketika sesuatu yang baru kita hal pertama, terus diterima oleh konsumen, rebutan lagi.
0: Iya betul Pak.
1: Itu semangatnya suatu, luar biasa ya Bu.
0: Saya semangat saya nengoknya Pak, mengenang itu aja sampai sekarang. Makanya saya tetap semangat jualan ini.
1: Ya, di samping cuannya kan lumayan.
0: Iya betul Pak, cuannya alhamdulillah Pak.
1: Jadi Bu Nita ketika itu ibu bawa itu langsung habis.
0: Ya, betul, Pak.

0: di dekat sekolah itu.
1: Iya, mereka kan ada sesi pertama. Sesi pertama habis total. Saya lanjut lagi sesi kedua juga habis total.
0: Maksudnya sesi pertama itu satu hari dua kali. Aduh, Bintang tuh lewat tuh. Tuh orang Sidikalang tuh. Ketawa dia. Jadi apa namanya, hari pertama itu dua kali berjualan atau sekali aja?
1: Di sekolah rata-rata dua sesi Pak istirahatnya Pak. Dua sesi. Jadi hari pertama
0: jam istirahatnya
1: saya dua kali saya jualan.
0: Kalau waktu saya sekolah itu namanya keluar main.
1: Iya.
0: Padahal saya nggak main, saya jajan.
1: Jajan istirahat ya, namanya Pak sekarang.
0: Iya, istirahat ya. Kalau dulu keluar mainnya berapa kali? Dua. Keluar main-main kan.
1: Main-main
0: gitu.
1: Ya, jajannya kan Pak.
0: Seharusnya nggak gitu, sama makan siang. Bapak makan siang? Enggak, saya bilang. Loh, kalau makan siang, siang ngapain saya makan? Saya makan nasi tuh. Iya kan?
1: kalau ngomong sama Bapak, kita harus betul-betul pahamnya.
0: Bener ya,
1: enggak makan siang ya, makan...
0: Makan nasi,
1: tapi makan
0: kan?
1: Nasi ya Pak, ya betul-betul.
0: Kecuali makan es kulkul, wah itulah ya.
1: Cobain lah Pak, abis makan siang, makan es kulkul.
0: Nanti prabayar nih.
1: Gratis untuk Bapak.
0: Kayak token prabayar nih, Bapak mau prabayar atau token? Oke, okay. Luar biasa. Ya, nah, betul-betul. Bu Nita, jadi sampai saat ini kan masih bertahan nih Bu Nita ya?
1: Masih Pak, masih.
0: Maksud saya itu... Untuk teman-teman kita yang mungkin berminat juga untuk, karena melihat di layar YouTube kita kan cukup menarik nih, yeah. Ada eskulnya. Nah, untuk saat ini, untuk yang ingin menginginkan eskul ini, kemana aja bisa dapatnya Bu, belinya? Selain tempat Ibu dekat rumah tadi?
1: Suami saya jualan Pak di komplek perkantoran Wali Kota Jalan Badak, Tenanya Raya.
0: Tenayan.
1: Setiap hari Minggu sore.
0: Di luar jam kerja?
1: Di luar jam kerja Pak.
0: Kalau jam kerja dimarahin tuh sama
1: Agung?
0: Iya,
1: gak boleh. Dipecat nanti Pak.
0: Pecat guys.
1: Setiap hari Minggu dan hari libur. Oh,
0: ketika ya, Pak. Olahraga ya.
1: Banyak.
0: Olahraga ramai di sana.
1: Rame Pak, rame di sana di Pemko tuh Pak. Kita bilangnya Pemko ya Pak.
0: Iya, kemarin waktu balapan jualan juga tuh.
1: Waktu balap itu, ya jualan Pak, balap ya betul.
0: Saya lihat.
1: Iya, ya, kan? Bapak ada di sana?
0: Oh, enggak, saya enggak. Cuma lihat aja. Jadi intinya Bu Nita ya.
1: Iya Pak.
0: Selain suami juga membantu memasarkan ini, Bu Nita punya Instagram atau Facebook atau warung TikTok untuk mempromosikannya?
1: Ada Pak, ada. Facebook saya pakai, cuma karena kesibukan kita jadi kurang saya aktif setiap hari memakainya.
0: Tapi untuk online sendiri banyak nggak Bu yang pesan?
1: Kalau online hampir tidak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Tidak, saya
0: manual ya?
1: Ya, tapi kalau mau ada saya sediakan nomor saya di spanduk. Kalau mau pesan boleh.
0: Boleh sebutkan saja. Berapa nomornya di sini?
1: Boleh.
0: Untuk eskul-kulnya.
1: Iya, boleh.
0: Berapa?
1: 0851
0: 051 0851
1: 2437
0: 2437
1: 8955
0: 8955.
1: Iya, Pak.
0: Itu nomor Ibu Nita ya?
1: Iya, barangkali ada yang mau pesan. Boleh.
0: Itu
1: boleh.
0: Bisa melalui Gojek apa? Bisa ya, Bu ya?
1: Boleh,
0: bisa,
1: Pak.
0: Kan? Itu. Ada yang bilang nih minta diulangin Bu, berapa? 0851
1: 2437
0: 2437
1: 8955.
0: 8955 itu nomor Ibu langsung ya?
1: Iya, bisa nomor saya ya. Langsung Pak, aktif setiap hari.
0: Jadi sejauh ini Ibu Nita masih jualannya manual ya?
1: Masih manual Pak.
0: Belum apa? Belum ada yang bantu Ibu? Karena ini kan kata Ibu banyak juga disenangi oleh anak-anak sekolah.
1: Iya, betul.
0: Cuma
1: betul.
0: Ibu berdua sama suami aja yang.
1: Iya, belum ada kepikiran.
0: Belum ada reseller ya.
1: Belum pakai reseller karena apa ya Pak, untuk seharian, untuk satu hari aja kita pun sudah sepertinya harus nambah karyawan kalau mau lebih besarnya.
0: Ya, itu tujuan UKM kan itu untuk.
1: Iya, betul.
0: Cuma, untuk mengurangi pengangguran, ya kan?
1: Cuma kalau sekarang nih masih takut. harus penuh semangat sepertinya Pak.
0: Iya.
1: Masih betul.
0: Namanya perjuangan itu kan harus membutuhkan pengorbanan.
1: Iya, betul.
0: Setiap perjuangan itu harus ada pengorbanan dan juga dengan doa.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Setiap perjuangan tanpa doa itu sombong namanya.
1: Iya, betul Pak.
0: Ya, ya. Kan?
1: Jadi untuk sekarang ini banyak tuh nanya-nanya, Ante jualnya di mana aja katanya. Ante jual di tepi jalan gak? Kayak bikin-bikin stand gitu kan. Enggak aduh sayang, nanti terus? Di sekolahan aja, nanti kalau jumpa baru jajan. Pengen, pengen, cuma suami masih belum.
0: Ya, ibu ya, bilang,
1: masih takut
0: kalau
1: lah.
0: Orang tanya, ibu jalan di pinggir jalan. Iya lah, kalau di tengah jalan tabrak mobil, gitu. Iya kan?
1: Ya.
0: Di pinggir jalan. Yang sekolah ibu ibunya atau jajanan
1: nanya gitu. Ya, betul.
0: Jadi untuk saat ini Bu Nita, di mana aja ibu jualannya?
1: Hampir di semua sekolah yang di Kulim, Pak.
0: Di Kulim sana?
1: Iya, oh, karena rumah saya kan di Kulim kan, Pak.
0: Belum ada terpikir misalnya kayak ada rutenya hari Senin di Kulim, hari Selasa di Lebo Baru, apa? Belum ada?
1: Belum, Pak, karena...
0: Itu kan pemasarannya lebih bagus.
1: Karena saya kan pakai sepeda roda 2. Jadi kalau untuk perjalanan jauh-jauh...
0: Kalau sepeda roda 3 namanya beca.
1: Beca. Roda 4-nya belum punya.
0: Ya sekarang kan dengan bergabung dengan Pak Masla di FKB kan bisa, ini UMKM kan bisa pinjam dana kur, diusahakan.
1: Iya diusahakan ya Pak.
0: Sudah lama bergabung di FKB sama Pak
1: Masla? Setahunan ya Kak ya, setahunan Pak.
0: Nanti coba tolong sama Pak Masla diajukan. Karena UMKM itu salah satu nawacitanya Presiden. Memang dana kur itu memang di sana. Untuk iya, ini, itu di bawah 100 juta nggak tanpa anggunan itu.
1: Jadi kalau pergi jauh-jauh itu Pak, banyak sini kan sekitaran sini juga banyak sekolah, di Palas, di Rumbai, banyak. Di Panam. Cuma karena saya memakai roda 2 itu sepertinya rawan kecelakaan kalau menurut suami dan saya. Jadi kita putuskan di sekitaran rumah saya aja, di Kulim, dan itu juga sekolah banyak di sana Pak.
0: Kayak rapat anggota aja putusannya. Iya. Berarti dengan catatan, berarti Ibu Nita belum ingin berkembang lebih jauh.
1: Pengen Pak, pengen, iya, pengen sekali.
0: Karena sudah bergabung dengan FKB itu kan minimal bisa merekrut anggota
1: ya,
0: yang lain. Anggota,
1: ya, betul, ya kan? Betul Pak.
0: Ini loh diajarkan begini-begini, ya kan? Kan jualannya nggak repot.
1: Mudah-mudahan ada kesempatan, ada rezeki ya Pak, ada modal, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, coba pengen ya. Juga.
0: Karena sekarang kan pemerintah betul-betul menggalakkan dana kur itu loh.
1: Iya betul.
0: Ya kan ada Koperasi Merah Putih ya. Juga. Nah ini karena UMKM itu kan sekarang bahasanya kan naik kelas.
1: Iya. Nah, naik kelas ya UMKM ini memang naik
0: jangan
1: kelas.
0: Jangan di kelas itu aja.
1: Iya.
0: Nanti tanya sama ketuanya sama Pak Masril itu.
1: Iya.
0: Gimana siap. Untuk berkembang. Di rumah sendiri nggak buka kayak jualan gitu Bu Nita?
1: Nggak. Tapi kalau ada tetangga bisa Pak. Nggak bisa sih kita buka 24 jam. Karena kita kan jualan Pak. Jualan dari jam 10 sampai jam 5. Kalau di rumah tuh kita istirahat aja gitu. Jadi tidak kita buka online penjualan di rumah gitu Pak.
0: Anak-anak sudah besar?
1: Anak-anak masih kecil-kecil Pak, tapi ada satu yang siap membantu.
0: Ya kan, ya. Setidaknya di rumah bisa buka lapaknya, ya kan?
1: Kalau anak saya belum, karena masih sekolah ya Pak. Nah, dari pagi sampai sore udah sekolah, nyampe di rumah nanti bantu-bantu kita.
0: Ya hari libur, untuk bahan-bahannya sendiri gimana Bu Nita sekarang ini? Susah nggak? Kan sekarang musim kemarau nih.
1: Iya, buah-buahan pada naik Pak.
0: Apalagi ada MBG kan?
1: Semangka sekarang naik melejit harganya Pak.
0: Ini namanya semangka berbuah apa ya kan? Jadi tapi harganya masih bertahan ya Bu?
1: Masih Pak, kita 1000. Sesuaikan dengan ukuran lagi Pak. Jadi
0: rasa tidak dikurangi.
1: Oh jangan, tapi, rasa tidak boleh Pak. Nanti nggak iya. Balik lagi pelanggan kita.
0: Rasa tidak boleh dikurangi, jangan. Cuma ukurannya agak dirampingkan iya, ya Bu ya.
1: Disesuaikan dengan harga per hari ini misalnya semangkanya. Karena memang semangka sebulanan ini luar biasa harganya. Dari 8.000 sampai sekarang 13.000 sekilo.
0: Iya, itu loh. Dulunya cuma 5.000 tuh.
1: Dulu ya
0: yang
1: Pak.
0: Yang gak ada biji, itu semangkanya yang berbiji atau enggak?
1: Yang kita usahakan tidak ada biji, karena anak-anak tidak mau ada bijinya.
0: Semangka itu kan ada yang merah, ada yang kuning juga.
1: Dua-duanya saya pakai Pak.
0: Pakai ya?
1: Iya, dua-duanya favorit anak-anak.
0: Jadi sekarang boleh dikatakan sedikit diet ya, buah-buahnya ya Bu.
1: Kenapa Pak?
0: Buahnya diet kan? Kan dikurangi. Kan agak kurus dia dikit. biasanya gemuk deh kan.
1: Iya, iya.
0: Karena harganya mahal.
1: Saya sampai pangling, apanya yang diet ya.
0: Ya kalau ditanya sama anak-anak, ikan ante, apa ini buahnya kok mulai agak kecil. Kurus.
1: Ah,
0: ya
1: kalau
0: sesuai dengan ini anjuran dokter, sesuai berat badan. Kalau tingginya segitu, beratnya segitu, yeah, gitu.
1: Iya, betul,
0: jadi kalau harganya 1.000, harganya besarnya gini. Harus panin jawab, Bu Nita. Karena anak-anak kan orangnya polos-polos kan?
1: Iya, betul.
0: Ya nggak polos kita ini.
1: Iya, anak-anak memang iya. Kok kecil kali ente, kadang katanya.
0: Terus ibu bilang apa?
1: Kayak mana lah sayang, harga semangka mahal, saya bilang.
0: Kan jawabannya kurang diplomatis.
1: Jadi gimana cara jawabnya, Pak?
0: Iya, kalau ditanya kok kecil-kecil, kurus-kurus, kecil-kecil ente. Iya, sesuai dengan anjuran dokter. Gitu. Karena badannya harganya mahal, itu tadi sesuaikan harganya. Gitu.
1: Aduh, ya Allah, ya Allah, ya ya Pak, ya
0: betul. Ya kan jawabannya enak tuh, paling banter anak-anak ketawa. Oh iya ente ya, iya.
1: Kalau ya, anak-anak polos biasanya Pak.
0: Kalau besar-besar itu nggak baik untuk kesehatan, berat badan dia gitu. Baik, sudah ya, Cina Buan ngobrol sama Ibu Nita luar biasa, asik ya. Nah, ini satu motivasi sebagai motivator untuk teman-teman lainnya yang ingin usaha ya. Yang ya, tidak perlu punya skill, tapi berdasar pengalaman bisa juga menjadikan salah satu usaha yang menjanjikan dalam ekonomi rumah tangga. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masih ngobrol sama Ibu Anita Arianti Manik hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih di acara obrolan UMKM hari ini, Kamis 17 September 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
5: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
6: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
5: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
7: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
8: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya. Kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
10: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
11: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
10: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
12: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
13: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
14: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
15: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Citu Anambuan, Anda masih bersama kami Pro 4 yang bergambar suara budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Citu Anambuan yang mendengarkan siaran kami melalui air digital ataupun yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru di acara obrolan terus UMKM masih bersama Ibu Anita Arianti Manik. Gimana Bu, masih semangat ya Bu?
1: Masih Pak,
0: walaupun
1: masih
0: kabut asap ya.
1: Iya betul, memprihatinkan sekali ya Pak.
0: Iya
1: betul.
0: Tapi ini kita berharap supaya kabut asapnya secepatnya pergi.
1: Iya.
0: Jangan kayak judul lagu, kau pergi untuk kembali.
1: Is mantap.
0: Pergi, pergilah kau jauh-jauhan gitu. Jangan pergi untuk kembali ya. Kasihan anak-anak sekolah, iya. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang penderita ISPA.
1: Iya betul.
0: Jadi kita anjurkan juga ya. Ketika keluar rumah, di luar ruangan, langkah baiknya pakai masker.
1: Iya betul.
0: Baik Ibu Nita,
1: ya,
0: ini
1: Pak.
0: Kita masih cerita tentang eskul-kul ini.
1: Iya Pak.
0: Nah untuk saat ini Ibu Nita, bahan-bahan yang dibutuhkan itu kan sekarang ini kan lagi berlomba dengan MBG nih.
1: Iya.
0: Bagaimana? Ada kesulitan nggak?
1: Kesulitan Pak, tapi lebih utamanya di buah semangka. Jadi ada hari-harinya
0: kayak judul lagu Almarhum Bro ya. Ya kan semangka berbuah daun sirih ya, enggak ya,
1: enggak ada rambutan.
0: Terus gimana
1: ya, ada hari-harinya kita semangka tuh memang kata penjualnya stoknya terbatas, susah sekali mencari buah semangkanya
0: ya, karena itu kan salah satu yang dibutuhkan di MBG ya, telur itu, ubi macam-macam ya. Pokoknya yang dibutuhkan MBG itu untuk para pedagang yang membutuhkan bahan itu memang sedikit harganya naik.
1: Iya, memang enggak. Ya kan? Saya enggak tahu juga ya Pak, apa ada pengaruh dengan MBG yang harga semangka melejit sekarang.
0: Kan rata-rata dipakai untuk semangka, ya kan?
1: Iya.
0: Untuk saat ini semangka yang paling bagus itu yang dari mana Bu? Kalau Ibu ini kan sudah punya langganan nih.
1: Oh iya, saya ada.
0: Kan ada juga semangka yang kurang manis, ada ya kan?
1: Ada. Semangka itu ada Pak. Yang beberapa, makanya kita belinya dari langganan yang sudah bertahun-tahun. Itu dijamin. Ada dari ibu kita di Pasar Tangor.
0: Iya
1: ya, di Pasar Tangor.
0: Artinya kita nggak perlu ragu lagi bahwa semangka yang diberikan untuk kita itu memang kualitasnya bagus ya Bu.
1: Bagus,
0: ya?
1: Bagus. Biasanya kita belinya borongan Pak, biar tidak bolak-balik beli, takutnya nanti stoknya nggak ada kan Pak. Jadi kita biasanya beli agak 10 buah, paling sedikitnya 5 buah.
0: Itu untuk berapa hari Bu?
1: 10, satu hari bisa habis 2 Pak, kalau kalau saya lagi rajin keliling.
0: Tergantung jadi, Ibu ya?
1: Iya, kalau saya lagi pengennya santai, saya tidak banyak tempat keliling. Tapi kalau kita keliling, apalagi hari Minggu Pak, hari Minggu kita keliling ke tempat peribadahan orang kita Kristen di gereja dan di Pemko itu alhamdulillah.
0: Di Car Free Day nggak ada, suami nggak di
1: Car Free Day karena jauh kan Pak. Karena jauh kita dulu pernah Pak. Dulu baru-baru ya, jadi, kita jualan.
0: Jadi boleh katakan Ibu Nita sama suami bukan pemburu rupiah ya. Gak mau jauh-jauh, dekat-dekat aja.
1: Iya Pak, kita santai. Ya betul Pak, santai tapi ada cuannya juga kan Pak.
0: Iya, tapi ya. Mulai ke depan mungkin kalau memang usaha ini menjanjikan, mungkin bisa dikembangkan
1: ya,
0: apalagi
1: betul.
0: Dengan bergabung dengan UMKM.
1: Iya betul, insya Allah
0: ya kan, teman-teman
1: Pak.
0: Juga ada, saling berbagi. Iya ya kan, betul. Mungkin ada reseller juga, ya kan? Ini kan boleh dikatakan untuk es kukul, es buah coklat ini kan boleh dikatakan sedikit unik.
1: Iya unik, iya betul. Ya kan?
0: Orang sekarang itu sedang ada namanya es mambu, es apa itu kan lagi ngetren juga. Nah, tapi ini es kukul lebih kukul. Ini lebih
1: ya, buah. Pak.
0: Untuk saat ini, Bu Nita, buah apa aja yang Ibu siapkan untuk es-es ini?
1: Sekarang yang tersedia di freezer tuh ada seperti ini, ada nenas, ada buah pepaya, buah semangka, buah melon, dan buah pisang. Nah, itu yang memang harus ready itu semangka dan pisang. Kalau melon itu tidak terlalu, tapi banyak juga lah peminatnya, Pak. Nah, itu sekarang kita ready stock.
0: Yang diprioritaskan pisang sama semangka.
1: Itu tidak boleh putus di kulkas, Pak. Kalau yang lainnya masih bisa kita akal-akalin, ya kan? Kalau mereka nanya ada buah melon, lagi kosong Kak, buah semangka mau, itu pasti. Pasti mereka mau.
0: Jadi tapi kalau istilah anak Medan, buang badan lah ya.
1: Iya. Tapi kalau mereka nanya pengennya buah semangka, kita alihkan ke buah lain. Apalagi anak-anak, dia memang mayoritas anak-anak tuh belinya semangka,
0: ya,
1: Pak.
0: Karena airnya banyak, manis juga
1: manis,
0: ya. Tambah
1: ya,
0: lagi
1: kan?
0: Coklat ya, Bu. Luar biasa.
1: Warnanya juga menarik, merah kan, Pak. Nah, itu semangka tuh favorit anak-anak juga, kalangan dewasa juga semangka.
0: Iya. Jadi sampai saat ini, Bu Nita,
1: ya, Pak?
0: Belum ada bersama suami, belum ada terpikir untuk membuka cabang dan sebagainya ya. Karena keterbatasan tenaga tadi ya.
1: Iya Pak, betul. Masih apalagi suami juga dia kerja kan Pak. Jadi masih ragu-ragu. Tapi pengen sekali Pak. Cuma mendapatkan persetujuan kayaknya susah. Karena modal juga terbatas kan Pak.
0: Makanya ketika bergabung di UMKM yang bisa berbincang dengan ketuanya, semua sekretarisnya.
1: Boleh
0: ya kan,
1: Pak.
0: Sama Pak, bagaimana mengembangkan UMKM itu.
1: Iya betul.
0: Supaya bisa betul sesuai dengan motonya naik kelas.
1: Iya naik ya kelas kan? Ya UMKM naik kelas Pak.
0: Kalau begini-begini saja ya ibaratnya kalau orang Malaysia bilang entak-entak bumi.
1: Betul.
0: Tahu bu entak-entak bumi?
1: Di situ aja pijak-pijaknya.
0: Iya jalan di tempat.
1: Iya
0: jalan di tempat gak orang mana. Cuma sekedar untuk lepas makan, jalan-jalan,
1: iya,
0: itu
1: Pak.
0: Aja kan.
1: Iya betul Pak.
0: Jadi moto yang disematkan itu pemburu rupiah gak bisa. Orang pemburu dolar, ini rupiah aja Bu.
1: Rupiah aja Bu.
0: Karena cuma seribu kan.
1: Iya betul Pak, kita jajanan seribuan.
0: Ada terpikir gak untuk menaikkan Bu?
1: Ada, kita kan ada beberapa varian harga Pak. Jadi yang seribuan itu kita khusus untuk anak-anak sekolahan. Tapi kita sediakan juga yang harga 2000-an. Dan anggur tuh saya jual 5000 Pak. Anggur dan stroberi 5000.
0: Itu kalau anggur itu kan bulat-bulat tuh.
1: Iya betul.
0: Maksudnya per biji atau gimana?
1: Per 3 buah saya tusuk Pak. Jadi 3
0: ditusuk
1: buah.
0: Ditusuk 3 kayak sate gitu ya?
1: Ah iya kayak telur puyuh Pak. Nah kayak telur puyuh kita tusuk-tusuk. Nah, nanti kita jual harganya 5000 karena memang anggur
0: berarti
1: juga.
0: Berarti 3-5 ribu anggur ya, itu.
1: Iya 3-5 ribu.
0: Kalau semangka yang 1000 itu saat berapa tusuk dapatnya?
1: Satu tusuk seperti lebih kecil dari ini Pak. Kalau ini kita mayor kita jual 2000-an.
0: Tiga.
1: Segini 2000-an. Nah, kalau yang 1000-an tuh lebih kecil dari ini.
0: Jadi kalau untuk anak-anak sekolah SD lebih kecil itu.
1: Iya, betul. Kalau untuk emak-emaknya untuk kalangan muda-mudi kita banting kita jual naik 2000-an sampai 5000-an.
0: Karena mamak sama mamaknya megang uang.
1: Iya, betul Pak.
0: Kalau anak-anak cuma jajannya aja.
1: Tapi anak-anak tuh memang dia carinya yang 1000-an, tapi kadang mereka belinya sampai 5 loh Pak. Kadang 10.000 ente beli es kulkul yang 1000-an campur 10.000 yang ente katanya.
0: Dicampur.
1: Iya, ada buah pisangnya, buah semangkanya, buah melonnya.
0: Itu ketika dicampur enggak terjadi pemberontakan, Bu. Ya kan. Kalau dia enggak mau damai kan susah
1: iya,
0: juga
1: ya,
0: kita.
1: Iya, Pak, dalam satu plastik pula ya, Pak.
0: Ada pisang, ada apa semua berantem dia kan. Wah, tacu juga ini. Ya kan? Tapi ketika di dalam perut dia enggak mau damai aja dia.
1: Damai kan udah hancur dia, Pak.
0: Oh, belum tahu juga hancur ada. Kalau orang yang enggak punya gigi kan ditelan aja kan.
1: Aduh, ya Allah.
0: Baik, Bu Nita.
1: Ya, Pak.
0: Kita lebih kurang 5 menit lagi. Nah, ya, ke depan ini sebelum kita ini kan sudah kita lihat bagaimana keberhasilan Bu Nita bersama suami
1: ya,
0: dan anak-anak untuk mempromosikan es kulkul ini, iya, es buah coklat. Nah, ke depan kita berharap tentu lebih maju lagi.
1: Amin.
0: Dan yang perlu dicamkan itu adalah bagaimana untuk melebarkan sayapnya.
1: Iya. Betul Pak, betul sekali ini. Pak.
0: Ya kan, ya, mungkin betul. Bisa ajak tetangga kiri kanan, gimana kita jual ini, misalnya kan seperti ibu tadi kan itu ada satu tusuk itu harganya 2.000,
1: ya.
0: Mungkin sama pedagangnya sama apa 1.500, jadi ya, satu tusuk ya. 500, mereka kan mau, kalau dapat 2.000 cucu aja kan lumayan,
1: ya betul,
0: ya kan, itu kan dagang harus begitu, sama orang jual telur, telur itu kan untungnya cuma 200, enggak sampai 200 rupiah.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau sempat satu jual itu sampai 10.000 butir, lumayan.
1: Cuma kalau kendala saya istilahnya seperti seller ya Pak ya, reseller ya Pak, itu kurang Pak kalau untuk es kulkul mereka. Karena es kulkul ini kan apa namanya Pak, target penjualannya mereka lebih ke anak-anak kan menurut mereka
0: ya.
1: Jadi mereka kurang lah kalau untuk es kulkul tuh Pak, kalau menurut saya.
0: Bukan, itu kan menurut Ibu. Tapi sebenarnya pasaran itu kan lebih bagus.
1: Iya.
0: Karena anak-anak itu kan orang yang polos.
1: Iya, anak-anak itu ya polos.
0: Lebih gampang menjual sama anak-anak loh. Daripada orang apa, kalau orang besar ini enak gak nih?
1: Iya, betul.
0: Enak gak?
1: Iya.
0: Bu, ngapa? Bisa dicoba gak?
1: Iya, betul.
0: Belinya dua, cobanya satu.
1: Satu.
0: Habis untungnya.
1: Kalau orang dewasa muda-mudi mereka lebih banyak bertanya dulu. Ini apa? Tapi kalau anak-anak dia nengok spanduknya aja es kulkul, maulah katanya.
0: Ya, karena anak tuh rasa ingin tahunya banyak.
1: Mereka nengok dari gambar ya Pak ya.
0: Iya, makanya bikin spanduknya yang menarik.
1: Iya, betul. Iya, betul.
0: Warna-warnanya itu, warna buah-buahnya harus menarik.
1: Iya, betul.
0: Dengan begitu mereka rasa ingin tahu mereka lebih besar.
1: Iya, betul. Memang iya, untuk anak-anak kita harus pakai spanduk.
0: Iya, makanya saya bilang, kalau orang bilang untuk anak-anak itu enggak mau ini, itu jiwa dagangnya enggak ada. Ya kan? Sama aja orang jual balon, cowok.
1: Iya, balon, iya.
0: Kalau orang jual balon kan kalau pergi ke pesta kan yang diincer anak-anaknya.
1: Anak-anak, betul.
0: Masalah kalau dia anak-anak yang minta pasti bapaknya mesti nurut.
1: Pasti.
0: Daripada dia nangis.
1: Iya, pasti.
0: Nah, makanya itu tadi jiwa dagang itu kan ada sekolahnya tuh. Tidak harus saja seperti Ibu Nita tadi sebelum usaha ini kan usaha perabot apa.
1: Iya, betul Pak.
0: Iya kan? Ya, betul. Nah, kalau ketika itu kan banyak sekali kendala yang harus dihadapi.
1: Iya, betul.
0: Nah, ketika sesuatu terjadi, kan bisa kolab kita jadi.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, Bu? Kali ini kan enggak. Nah, baik Bu Nita, sekali ya, lagi nih sebelum kita sudahi obrolan kita, ini kan cukup menarik nih. Mungkin bisa dikasih lagi beritahu untuk pendengar kita ataupun yang nyusup kita, nomor telepon Bu Nita berapa tadi?
1: 0851 2437 8955
0: ya, itu ya.
1: Ya,
0: siap jam kerja ya Bu.
1: Iya.
0: Jangan tengah malam teleponnya. Kemudian untuk Bu Nita sendiri, kalau misalnya ada dibutuhkan untuk pesta atau hajatan atau acara-acara apa, bisa nggak nih Bu?
1: Bisa Pak, bisa sekali. Saya juga ada kepikiran membuat seperti itu.
0: Jangan ada kepikiran, harus ada pikiran.
1: Ya, itu dia Pak, karena tiap hari jualan ini kan. Ya.
0: Harus ada motivasi.
1: Ya, ya barangkali Pak. Ada yang pendengar di sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Pengen ada es kulkul di pestanya.
0: Apa namanya? Selama ini kan yang di apa orang tuh es krim.
1: Iya, iya betul ya.
0: Es dawet.
1: Iya, es dawet. Iya, betul.
0: Belum es kulkul kan soal ini. Mungkin makanya Ibu harus rajin promosi.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan dengan promosi di UMK Perempuan ini kedepannya lebih tahu lagi.
1: Amin, amin.
0: Karena kalau sekali promosi siaran di sini itu 1,5 juta.
1: Saya gratis ya, Pak.
0: Makanya UMKM itu memang diprioritaskan oleh negara,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Makanya teman-teman di UMKM juga baik di PKB, Pak Mas dan lain-lainnya, silahkan punya media pemerintah ini,
1: iya,
0: karena sediakan acara. Nah, mudah-mudahan Ibu Nita kedepannya bisa ini, bisa ketika ada orang pesta dan sebagainya,
1: iya.
0: Ya kan, nah, Ibu iya, bisa betul, datang, betul. Bu, bagaimana ini? Itu promosinya Ibu kurang. ya kan?
1: Betul Pak.
0: Kalau bisnisnya menjanjikan.
1: Pasti ini sangat-sangat menjanjikan.
0: Iya. Jadi... cuma pelakunya yang kurang menjanjikan.
1: Iya.
0: Kurang semangat.
1: Jadi iya, buat
0: kan? selalu pesimis, tidak optimis.
1: Iya memang.
0: Makanya
1: betul,
0: saya bilang
1: Pak.
0: Tadi Ibu Nita nggak pemburu rupiah.
1: Betul,
0: karena kan? Udah dapat, udahlah, ya kan?
1: Iya, secukupnya kalau menurut suami.
0: Iya. Itu lagunya Betty Perel, sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja ya, Pak.
0: Enggak mau repot ya.
1: Iya kan, karena suami takutnya kalau terlalu mengejar takutnya jatuh sakit, seperti itu kan.
0: Jangan pakai lagunya si Ikke Nurjana, Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun ya, Pak. Jatuh Bangun lagi ya, Pak.
0: Enggak bangun, stroke deh berarti itu. Baik, Encik Dompan dapat terasa mengurban sama Ibu Anita luar biasa, cukup asik ya. Karena beliau juga ini punya usaha yang boleh dikatakan tadi seperti jajannya legend ya.
1: Iya, betul.
0: Lama, namun cukup menjanjikan. Jadi ya, kedepannya ini, harapan Ibu Nita apa ini kedepannya?
1: Harapan saya yang pertama ya Pak.
0: Jangan untuk... saya ngasih harapannya loh. Kan Bu Anita yang usahanya.
1: Iya, untuk ibu-ibu di luar, ada anak-anak gadis yang sekarang banyak pengangguran ya Pak. Boleh coba kita jualan seperti ini. Memang terlihat sepele ya Pak, tapi cuannya lumayan. Kita rajin mempromosikan juga itu salah satu faktornya ya Pak. Yang kedua, untuk yang di luaran Pak, yang masih ragu eskulkul itu jajanan apa. Yang masih kalau anaknya minta jajan masih ragu-ragu. Eskulkul nih salah satu jajan alternatif yang aman, insya
0: sehat,
1: Allah ya sehat ya Pak.
0: Karena yang buat juga sehat.
1: Iya, ya, amin, kan? Amin.
0: Karena direkomendasi dokter supaya makan sehat.
1: Iya.
0: Karena akibat operasi.
1: Iya Pak, betul.
0: Kecuali
1: betul.
0: Operasi zebra.
1: Jangan.
0: Sama operasi curhat.
1: Curhat.
0: Curi motor. Baik Ibu Nita, terima kasih
1: ya,
0: waktunya.
1: Pak.
0: Jauh-jauh dari Kaposari,
1: iya, Pak, Kaposari,
0: hadir di Perempat di bawah naungan MKM PBRI Pak Masril ya.
1: Iya Pak, Pak Masril.
0: Ini,
1: iya, Pak.
0: Mungkin bisa solasi dengan ketuanya bagaimana memasarkan ini. Karena ini kalau bisa keluar kota, apa, tapi ini nggak bisa, nggak tahan ya Bu ya.
1: Iya, kalau mau keluar kota kita harus pakai freezer.
0: Iya.
1: Iya harus.
0: Jadi membutuhkan, tapi untuk di kota sendiri bisa menjanjikan.
1: Alhamdulillah
0: nah,
1: Pak.
0: Jadi ke depan mungkin ketika ada pesta dan sebagainya mungkin Ibu Nita bisa promosi.
1: Iya, ya,
0: kan?
1: Ya, bisa,
0: ini
1: Pak.
0: Loh Bu, maka ini karena sesuatu di acara pesta itu sesuatu yang aneh lebih habis duluan.
1: Iya, betul.
0: Jangan sate aja diambilin.
1: Iya, apalagi es-esan kan?
0: Iya.
1: Iya. Es krim Pak.
0: Kalau es krim tuh bolak-balik tuh anaknya datang.
1: Iya, anak-anak juga rame kan kalau di
0: amplop satu anaknya 5. Kacau tuh ini.
1: Bapak sering perhatiin nih kayaknya nih Pak.
0: Enggak, sepenit ya. Baik Bu Nita, terima kasih.
1: Iya Pak.
0: Bersama Mbak siapa? Yang didamping ini?
1: Oh, Kak Desi. Kak Desi.
0: Pak Desi.
1: Iya. Bukan sekretaris.
0: Bukan Desi Ranasari ya. Oh. Desi Ranasari dia tenda biru tuh.
1: Tenda biru. Iya. Tahu semua Bapak ini hebat.
0: Baik Bu Nita,
1: ya, Pak.
0: Sama Mbak Desi, kan, terima kasih waktunya sudah hadir di obrolan KM. Ke depan kita berharap Eskokul lebih dikenal lagi oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Dan lebih maju lagi. Dan khususnya untuk ownernya lebih semangat lagi.
1: Insya Allah.
0: Jangan presenternya ngasih gagasan. Kalau enggak saya nanti pas saya pensiun lah. Nanti saya jadi ya, apa ya? Jadi seller ya. Iya kan?
1: Iya Pak, boleh Pak.
0: Saya jual eskulkul aja nanti.
1: Iya mantap Pak. Pensiun lama lagi Pak?
0: 2 bulan lagi.
1: Oh mantap tuh Pak. Kabari aja Pak.
0: Iya. Kabar-kabari.
1: Iya Pak.
0: Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Cituan Ambuan. Akhirnya obrolan Terasa MKM hari ini bersama Ibu Anita Arianti Manik, ada owner dari Eskulkul Buah Coklat. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua, terutama untuk teman-teman UMKM yang mungkin mau belajar usaha apa-apa, tapi bisa menghubungi Ibu Anita ya.
1: Iya Pak.
0: Mungkin bisa jadi bestsellernya dan sebagainya. Tapi
1: boleh.
0: di luar siaran kita ini. Baik, terima kasih. Akhirnya siaran obrolan Terasa MKM saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
15: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita, kita bagi ke orang lain? Dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bos-bos, di sini tempatnya, bos.
5: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
4: Tapi bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
5: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
0: Tolong, tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
5: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda.
6: Kalau di pantai ini kan gak ada yang tahu.
7: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
6: Aduh, jadi malu aku. Ini figur anak kecil.
8: Iya, Dek.
9: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini
4: liburan kali ini kemana ya?
10: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
11: Kamu ini, Ki, yang tahunnya hura-hura terus.
10: Lah, terus kemana dong?
4: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
11: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
10: Apa? Ke museum?
4: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
11: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
4: Iya juga ya.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
1: Awas Bu, awas Bu.
2: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
2: Iya. Terima kasih ya Nak.
0: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

Pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kembangkan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardzuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini. Kamis, tanggal 17 September 2026.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman.

0: dari seorang pendonor yang baik hatinya. Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: eh, siapa nak macam pan sampah di lapak den ko? De onde eh banyak pulau sampah ko makan. Cok, oi cok. Nampak de waalnya siapa nak macam pan sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Ah, copek yang ambil.
1: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Hey, cok, tompek sampah lah disodiokan, waang buang lah di situ. Jangan sembarang jo ang buang.
1: Okey lah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku, ya.
0: Jangan okey ko. Hey, suap kalau nampak den sekali lagi, awas waang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Hei Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: sampah di pantai ini kan gak ada yang tahu.
1: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
0: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini.
4: Aduh, kak, kak. Untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
5: Ditanam di halaman rumah lah, dek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
4: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
5: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
4: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
5: Boleh dong.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.04 waktu Indonesia Barat, Encinta Warna Puan, selanjutnya Pro 4 Pekanbaru segera bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna menyiarkan siaran jaringan nasional Pro 4 hari ini di program Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kampung udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali, Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong, Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar. Begitu ya.
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore, Mbak.
4: Selamat sore, Mbak Ita.
3: Sehat ya, Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal, Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar, pace-mace kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih Jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Musti Wijayaningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Ah, enggak kok Mbak. Kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Siranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak.
3: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya ataupun keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini, kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Kiosku Jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Kiosku Jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias Jamu.
3: Oh, Tias Pujamu. Jadi yang...
4: Iya.

0: tempatnya di sini ya. Kita kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?
1: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih apa ya, masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu-jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit,
0: Benar, benar,
1: kok
0: benar.
1: kamu bisa
0: Saya juga
1: merasakan
0: mikirnya
1: dia?
0: gitu, Mbak.
1: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus terang saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai apa namanya memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana, gitu. Akhirnya, kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis, gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah, di situ saya, wah, ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu pas, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar Mbak membangun bisnis. Oh, ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik apa namanya dari bahan-bahannya, saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana bagaimana. Saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, banyak gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual

0: Jadi kita harus tahu apa namanya, ya dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak. Saya harus lakukan demi demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
1: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga
0: Belajar
1: gitu misalnya.
0: sendiri.
1: Mama bilang karena ini turun-temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi, itu ada enggak sih? Atau memang gimana Mbak?
0: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu, ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja. Gitu Mbak Ita. Kalau cuma karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak, dan semua harus minum jamu sebelum makan. Gitu, karena bagi beliau, karena beliau itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu, Mbak.
1: Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak, ya.
0: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
1: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke
0: Betul.
1: rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
0: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin ke sini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 mil dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada apa namanya inovasi berikutnya itu waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita apa namanya menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini dan ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamu itu bisa bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil dewasa dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa menjadi bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, apa mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh gitu kan. Ini jamu, jamu itu nggak pahit gitu. Ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorang begitu kan gitu kayak. Ini jamu manis seperti koi, itu paling manis sudah. Kalau kau minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z, gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah, gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak, gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Jawa kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, mau dibilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai gimana.
1: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Yeah. Oke, okay, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
2: okay, Mbak. Oke, okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, okay, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Mas Ita dari RRI Jayapura. Dan Mas Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Maaf. Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi suatu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Yeah.
4: Gitu Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dong. Kakak cantik, Makci Ita yang sudah lama ku rindukan, Makci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Mati udah lama tak apa suwe inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan inget Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, Mama iya. Cita yang aduh luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya Mati Cita ya.
6: Sehat, Cikgu,
5: juga,
6: sehat.
5: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti wijaning sih. Apik tenan ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengan suara Cikgu Ria, Mbak Riri. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan on dari UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang, kudu dipikir. Nah, gini. Temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya terlalu tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Riri tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya ya.
3: Oke.
5: Juga slogan bisnis jamunya seperti apa juga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Mati. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung tahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa. Obat alami kita lestarikan.
3: Begitu siap, cakep Cikgu ya. Terima kasih banyak Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
4: Ya Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung kan dijawab ya. Gak apa-apa.
4: Ya filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, nah, khususnya di Papua Siri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya, simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi dan alam gitu, Cikgu ya, seperti itu. Nah kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru yang kopi baru, tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua. Gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi Arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya...
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Ya. Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml, dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000, dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga. Dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul, oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini, dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk... Iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar, Mbak Ririn? Ya,
4: oke, baik.
3: Baik, silahkan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke, untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu, itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk tip jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin. Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah, seperti itu. Kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola bisnis kita, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya.
7: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik sehat, merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
8: Cituan Ampuan, baru saja kita mengikuti siaran perjalanan Pro 4 Jakarta dan Jayapura di program Suara Budaya Nusantara. Dan saat ini pukul 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Encik Tuan dan Puan, sembari Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini, di mana saat ini kualitas udara di Kota Pekanbaru belum membaik, di mana 3 ruang publik di Pekanbaru sementara ditutup. Baik, Encik Tuan dan Puan, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara kami kembali hadirkan secara informasi. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita bersama di acara Dangdut Yuk. Tentunya masih bersama saya, Eri.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.
2: Man, apa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
3: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
2: Man! Sini! Cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
3: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
2: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

Sebuah lagu dari Banda Aceh mengantar kita pukul 14, 10 menit waktu Indonesia Barat. Jitu Adam Fuan, di mana saat ini kualitas udara di Kota Pekanbaru belum membaik. Justru itu, tiga ruang publik di Pekanbaru sementara ditutup. Jitu Adam Fuan, di mana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di HK Kota Pekanbaru menutup sementara ruang publik. Adanya penutupan sementara ruang publik tersebut seiring kualitas udara yang belum membaik. Kualitas udara di Kota Pekanbaru hingga Kamis 17 September 2026, Jitu Adam Fuan, masih dalam level merah. Kondisi ini memperlihatkan kualitas udara di Kota Pekanbaru dalam kategori sangat tidak sehat. Total ada tiga ruang publik yang tutup sementara di Kota Pekanbaru. Ketiga ruang publik tersebut, yang yakni ruang terbuka hijau Putri Kacamayang di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian ruang tata hijau Tunjuk Ajar Integritas, kemudian Taman Kota yang ditutup sementara untuk mencegah warga terpapar pencemaran udara. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di HK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra. Menurutnya, Jitu Adam Fuan, penutupan ruang publik ini memperhatikan surat Menteri Lingkungan Hidup tentang upaya strategis perlindungan masyarakat terdampak asap kebakaran lahan berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Kebijakan tersebut juga seiring kebijakan pembelajaran jarak jauh yang mulai berlangsung Rabu kemarin. Dan ini ada rencana peserta didik belajar di rumah selama 4 hari untuk mencegah paparan asap. Karena ia juga mengimbau agar warga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Mereka bisa mengenakan masker ketika kepergian di luar ruangan.

0: kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Bagaimana situasi orang puan dengan segala sesuatu yang Anda kerjakan sore hari ini? Tentu dapat berjalan seperti diharapkan, lancar ya, tanpa ada hambatan, walaupun saat ini Kota Pekanbaru kualitas udaranya kurang begitu baik ya. Situasi orang puan, Wali Kota Pekanbaru mengingat setiap kebijakan harus sesuai aturan, di mana Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Mana Pemko sendiri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari partisipasi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota saat menghadiri kegiatan sosialisasi produk hukum baru warga Kecamatan Pekanbaru Kota Marpaen Damai dan 50 di rumah dinas Rabu kemarin. Kegiatan itu menjadikan wadah untuk mempersilaturahmi sekaligus mendekatkan warga dengan pemerintah. Kebersamaan dengan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markelius Anwar tetap terjaga sejak masa kampanye hingga menjalankan pemerintahan saat ini. Kegiatan ini sengaja dibuat untuk menjalin silaturahmi dan salah satunya menyukseskan program Pemko Pekanbaru. Nah, ia mencoba kebijakan penataan dan penurunan tarif parkir yang sebelumnya pernah menjadi salah satu gagasan Sekretaris Daerah Sekda Kota Pekanbaru Zulmi Arifin. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Karena itu kepentingan masyarakat sampai saat hari ini parkir kembali turun dan teratur. Ia juga menyampaikan dengan bahwa suasana kebersamaan yang terbangun saat ini, ya, saat kegiatan tersebut terasa berbeda dibandingkan masa kampanye. Jika dulu kebersamaan dibangun untuk memenangkan kontensi politik, kini sangat semangat tersebut diharapkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Baik, situ yang puan sebuah lagu dari Kampar, dari Adu Kompa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Ayo, kita pergi. Yaudah.
4: Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cita dan Puan. Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Pemko Pekanbaru tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota saat menghadiri kegiatan sosialisasi produk hukum bagi warga Kecamatan Pekanbaru Kota, Marboyan Damai dan 50 di rumah dinasnya Rabu kemarin. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendekatkan warga dengan pemerintah. Kebersamaan dengan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markus Anwar, tetap terjaga sejak masa kampanye hingga menjalankan pemerintahan saat ini. Kegiatan ini sengaja dibuat untuk menjalin silaturahmi dan salah satunya menyukseskan program Pemko Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuk memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pukul 15.08 menit waktu di Sebarat, baik Cina Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut Yoko.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cituan dan Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Herman Sur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk hari ini. Rabu apa Kamis ya? Kamis dong. Hari Kamis, di hari keempat saya menemani Anda dari Senin sampai Kamis ya. Di hari ke-17 di bulan September 2026. Semoga saja di sore hari ini Cituan dan Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, bagaimana Bung Operator, segera saja kita buka ya, karena tidak lama lagi akan kita kemarinkan azan pukul 16 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sebagai salam jumpa di acara Dangdut Yuk hari ini, sebuah lagu lama dari Alam, saya pilih lagu untuk Anda, Mbah Dukun.

0: Baik, dari album Alam Mbah Dukun Mangal, jumpa kita di acara Dangdut Yuk. Kita terima saja ya, karena sesalnya gak ada. Baik, halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perontok RI, selalu di hati.
0: Iya, yuk cuam, kemana aja?
1: Gak ada kemana-mana, Mas Heri, panas kuat kali.
0: Panas? Dan mau malah, ngapa di luar?
1: Iya, gimana
0: lagi? Di dalam rumah, jangan di luar rumah panas, kabut asap. Baik, ya. Langsung apa lagunya hari ini?
1: Lagunya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Hah? Emang mau ikut kemana? Ikut kemana?
1: Arifin.
0: Mau ikut kemana, Cu Aam?
1: Iya. Nanti lagunya sesudah mungkin waktu asar dekat nih.
0: Iya, oke. Okay.
1: Salam-salam untuk Mas Heri dan keluarga.
0: Iya.
1: Salam untuk Bunda Aini Perawang, salam untuk Kak Iyus, salam untuk siapa lagi? Untuk Umar Rami Pika dan Selfie. Terus salam untuk abang-abang tua Bang Vinson, Bang Deddy, Bang Arman, Bang Jono. Untuk semua-semua yang dengarkan aja.
0: Yang di Kalimantan semalam salam untuk Jamin tuh gitu ya.
1: Hah?
0: Yang ada dari penggemar dari Kalimantan.
1: Ada yang di Kalimantan?
0: Ada. Salam Bu Paridaya. Oke, lupa namanya. Bisa lah.
1: Nanti lah. Yang di Kalimantan ya, salam dari Perompak Pekanbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi amin. Mudah-mudahan kita jangan hanya di udara, kita bertemu di darat.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, dapat saling kenal mengenal kayak apa mukanya, kayak apa hidungnya, kayak apa bibirnya gitu. Itu aja dari keluarga saya yang di Kulimujung sana. Semuanya. Saya mau berangkat ke Tapung ini.
0: Ke Tapung?
1: Ke Tapung, ke tempat anak saya.
0: Tempat Cuja Wai?
1: Ada pengajian besok pagi.
0: Nah,
1: jadi diisi ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Mas Seri, ditunggu lagunya ya.
0: Iya.
1: Tempat nanti sebelum azan, kalau nggak sampai sesudah azan ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, makasih Mas Seri.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cua. Satu lagi ya? Bisa, satu. Oke. Okay. Halo, Dangdut Yuk.
2: Perompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Edi.
0: Salam happy nomor 2. Kenceng banget. Luar biasa nih. Oke, okay. Pin.
2: Apa kabar?
0: Baik, Pin. Kemarin lagunya udah kabel nih ya, Pin?
2: Udah.
0: Oke, okay. Apa hari ini lagu?
2: Ayu Ting Ting.
0: Apa tuh?
2: Sambalado.
0: Wih, pedes banget dong. Sambalado hijau apa yang merah nih?
2: Enak merah lah.
0: Enak merah ya. Sambalado, sambalado gitu ya.
2: Ada,
0: langsung ada tuh operator sang. Oke, wah terputus nih. Baik, Ayu Ting Ting langsung disiapkan. Cina Buang, para penggemar musik dangdut ya. Kita tadi Vina di Perawang terputus. Mungkin sinyal juga, lagunya Sambalado. Oke, sudah kita siapkan. Dan selamat sore juga untuk teman-teman saya yang lagi monitor saat ini. Dan sesaat lagi akan kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asyar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Pukul 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. Tunggu, Mas!
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan

0: Kan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
1: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
1: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: udara programa 4 berseri, berseri nama Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih Cituan Ampuan, para penggemar musik dangdut. Masih bersama kami di Perempuan Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau yang saat ini mendengarkan melalui RD kita. Baik, kembali kita lanjutkan untuk sesi kedua acara Dangdut Jog untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Sudah ada yang tersambung ya? Oh iya. Halo, Dangdut Jog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, Mas. Iya. Dan sehat keluarga, sehat namanya.
1: Puasa ya?
2: Panjang umur, berkah, dapat beramal ibadah, murah rezeki.
1: Amin. Iya.
2: Dapat berbagi. Pulang dan pergi.
1: Iya.
2: Oleh Allah SWT dan perjalanan sehat dan selamat sampai
1: amin. Iya.
2: Dan berjaya apapun berjalan dengan lancar.
1: Iya. Oke. Apa lagunya hari ini?
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ya.
1: Kamu masih sore.
2: Iya, kadang
1: kita
2: sore
1: kenapa
2: juga?
1: Selamat sore, boleh. Ketawa operatornya.
2: Ada Mas?
1: Udah, dari langsung disiapin.
2: Buat Mas Nusan bertugas, buat Bu Darmini, Bu Surtini, Bu Tika, Bu Yus, Bu Nusana, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nenar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Ucu Jawai, Pak Mali, Ucu Amin, Mas Yono, Pak Oto, Ucu Buyung, Bu Indah, Pak Rudi, Ahmad Zakir, Pak Tengkuro Biansa, Mas Simpson, Mas Taiga, Jerry, Pak
1: baca catatan.
2: Ya?
1: Baca catatan.
2: Hah?
1: Dicatat atau gimana tuh?
2: Apa? Dicatat lah.
1: Dicatat. Saya pikir
2: enggak
1: apa. Iya.
2: Terus ada nih perawatan sama kebidanan juga kan? Heeh. PKHI kan bisa juga kemarin tuh.
1: Iya.
2: Tahun 2021 besok.
1: Oh iya. Terus.
2: Makasih ya Mas.
1: Oke, itu aja.
2: Semoga semuanya sehat walafiat ya.
1: Amin. Iya. Iya.
2: Terima
1: kasih. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya udah siap, selamat malam. Di belakangnya, halo Dangdut Yuk.
3: Halo Dangdut Yuk bersama Eri di Purwempat.
1: Maci ya semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Eri?
1: Oh maci ya, apa kabar Bu RT?
3: Lagunya apa Turi?
1: Ada lagunya dari Hamda ATT, Tidak Semua Laki-Laki.
3: Nah itu aja lah, tak semua laki-laki.
1: Iya, kecuali yang hobi iya. Mancing.
3: Dalamnya yang sebentar ini siapa tuh?
1: Coba lah tebak, masa tiap hari gak tahu.
3: Bu Ros.
1: Oh, Bu Ros, masa siapa? Bu Ros?
3: Siapa?
1: Ayo, coba tebak, kalau dapat kasih lagu dua.
3: kalau nggak dapat aku ngasih duit. Kalau nggak dapat Mas kasih duit ya.
1: Iya boleh. Iya.
3: Iya lah.
1: Kita ketawa Kang Lasiman. Tenang Kang, kita ekspor lele jumbo.
3: Ya lari lupa orangnya, suaranya nggak ingat lagi.
1: Nggak ingat lagi.
3: Siapa ya?
1: Ayo, siapa ya yang di Arenka?
3: Pada Pak yang mikir nanti orang belakang marah nanti.
1: Biar jalan
3: lah. Di Perawang. Bu Ros juga.
1: Tuh.
3: Nah itu Tengku Adriansa. Siapa lagi ya? Mama Indah, Ibu Dharma. Buat siapa lagi ya? Buat semua aja Leri, istimewa buat Eri ya, sekeluarga. Makasih Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maci Iyo, sehat selalu ya di Makmur. Ada lagi? Silakan di 23606 sudah ada. Halo, Dangdut Yuk.
2: dangdut yuk, rempat selalu di hati.
1: Tuh panjang umurnya baru disebut sama Bu Yus berkali-kali.
2: Iya, langsung bisa masuk ya. Kan makasih Bu Yus, kena dipanggil ya.
1: Iya, itu Mbak Rus, masa tiap hari enggak ada apa loh suaranya.
2: Iya juga enggak tanda loh, Mas, tapi siapa yang nelfon tadi Mas?
1: Yang di Arengka, ayo.
2: Ibu Minar.
1: Iya. Iya.
2: Mas Heri sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kabut yang gak sehat, kabut asapnya. Iya.

0: Saya juga buat Mbak Tina ya, sama Ibu Yus. Selalu Ibu Yus, buat Ibu Surfini, Ojo Amin Ambo, Bu Minar tadi ya, Mama Kembar, buat Pak Mali, Bu Artika, Cijawai,
1: yeah.
0: Buat Mama Fahmi, buat Mas Heri yang lagi bertugas, ya selalu.
1: Amin.
0: Yang umurnya,
1: iya.
0: Jangan lupa salam buat anak-anak sama Mbak.
1: Iya, ketawa dia. Dia monitor. Waalaikumsalam. Balas salam katanya. Dia lagi monitor. Baik, Mbak Arus, saya di rumah. Ini lagunya sudah saya siapkan.

0: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jageboh, gen.
3: Bro, bro. Entak uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Ti, sini dulu kau.
6: Ya apa, aku lagi kerja loh.
5: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
6: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
5: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
6: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
5: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
6: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
5: Kok baru sekarang kau bilang?
6: Jangan asal investasi saham kalau belum

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Misi paket.
4: Tunggu, Mas.
5: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
6: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
5: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan...

0: Satu nomor lagu dari Elvis Presley, Gula-Gula, mengantar kita pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang tersambung, kita terima sambungan pertama. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi di mana saat ini?
1: Lagi di jalan, Mas Heri.
0: Di jalan. Hati-hati kabut asap, ya kan?
1: Oh, enggak, kita di dalam jadi enggak kabut asapnya.
0: Iya, tapi kalau dibuka asapnya masuk.
1: Oh iya.
0: Lagi menjemput sang bidadari?
1: Sudah. Ini sudah mau balik ke tempat.
0: Oke, hati-hati. Apa lagu yang hari ini mau dipilihkan untuk lagu sang mantan pacar? Kalau gitu khusus untuk yang di sebelah, pacar dunia akhirat, ya kan?
1: Oh, siap. Terima kasih. Salam buat semua, terkhusus buat Mas Heri, sehat selalu.
0: Amin.
1: Di masa persiapan masa pensiun.
0: Iya, udah mulai ya mendekati.
1: Udah mulai.
0: Ya. Tahun depan? Enggak, bulan 10.
1: Bulan ini, tahun ini juga.
0: Iya. Iya, 2/3 dari umur untuk penyiar aja. Iya kan? Dari tahun 83 sampai sekarang tuh berapa tahun tuh?
1: Nantinya luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu di udara, tetap di udara ya.
0: Iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk yang sebelah ya.
1: Ya, terima kasih Mas Heri.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak buang, ini lagu yang sudah saya siapkan dari Ono Sutra. Selamat sore untuk yang ada di Kulim, apa kabar ini? Baru baca WA-nya untuk Rangga ya. Oke Rangga, salam untuk keluarga di sana. Mudah-mudahan selalu untuk Rangga ya. Kemudian juga untuk Didi Eka, apa kabar di Pelalawan? Untuk Ani dan Nita di Bangkinang, mudah-mudahan selalu. Untuk Ali Umar nih yang lagi mendengarkan di Jalan Turian. Satu, dan untuk keluarga saya yang ada di samping PDAM ya, untuk sedulur-sedulur saya di sana, apa kabar untuk etet-etet saya? Mudah-mudahan selalu ya. Ini dia satu nomor bagus dari Ono Sutra, Terbayang-bayang.

pakai kopi, rotinya abis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Citwan Ambuan. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Kota Pekanbaru mengantisipasi adanya kebakaran lahan yang muncul. Mereka mencegah kebakaran meluas ke lahan lain di sekitarnya, di mana pihaknya mengambil langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran lahan meluas ke lahan lain. Itu disampaikan PLT Kepala Pelaksana BPD Kota Pekanbaru, Martin Manula. Di mana menurutnya tim BPD Kota Pekanbaru sempat mendapati lahan terbakar di Jalan Manunggal, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Mereka langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Di mana pihaknya juga melakukan patroli sesuai arahan dari Wali Kota Pekanbaru untuk mencegah titik api baru. Ia memastikan belum ada titik kebakaran lahan yang baru. Dan dirinya memastikan kondisi kebakaran lahan di Kota Pekanbaru masih terkendali. Ia juga menyebutkan bahwa tidak ada titik api baru yang mengkhawatirkan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Citu dan Puan Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara merusia FM 95,9 MHz atau bagi Citu dan Puan mendengarkan siaran kami melalui RRI digital. Baik, melengkapi seluruh istirahatnya di petang hari ini, rangkaian lagu-lagu Melayu beserta informasi wisata lokal, kami hadirkan kepada negara Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Eri yang bertugas hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
9: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
8: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
9: Mama sibuk kerja terus.
10: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
9: Papa
10: klien.
9: Papa juga sibuk.
10: Terima kasih, Pak.
9: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sampai

0: sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sebuah lagu dari album Salmon, Insan dan Bunga, mengantar kita pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Cita Nambuan, bagaimana suasana istirahatnya di petang hari ini, walaupun suasana udara tidak begitu baik ya. Tentu saja lebih baik banyak di dalam ruangan. Karena saat ini cuaca ataupun udara, kualitas udara di Kota Mertua Pekanbaru sangat tidak baik. Cirebon, sore hari ini kita akan membahas tentang wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan. Salah satunya adalah Istana Sayap. Nah, tempat wisata di Pelalawan yang pertama adalah wisata Istana Sayap Pelalawan. Nah, sesuai dengan namanya, kita pasti sudah bisa menebak wisata apa yang akan kita jumpai. Nah, wisata bersejarah yang ada di kota tersebut di Riau ini, ya, di Kabupaten Pelalawan. Tempatnya ini sangat direkomendasi untuk para penyuka wisata sejarah. Istana Sayap Pelalawan akan mengajak kita berjalan kembali ke masa lalu di mana kerajaan ini pernah berjaya. Awalnya Cituan Ambuan, kerajaan ini didirikan di tengah sungai Rasau. Kemudian pemindahan kerajaan dilakukan oleh sultan yang pernah berkuasa ke pinggir sungai Kampar ataupun muara sungai Rasau. Kerajaan Pelalawan didirikan pada tahun 1761 yang kemudian mulai dikenal banyak orang pada tahun 1811. Hingga 1822. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdul Rahman, terdapat satu buah bangunan utama dan dua bangunan istana lainnya di Kerajaan Pelalawan. Kedua bangunan lainnya tersebut berada di sebelah kanan dan kiri, sehingga menyerupai sebuah sayap. Inilah yang menyebabkan bangunan ini Cidambuan disebut sebagai Istana Sayap Pelalawan. Para pengunjung bukan hanya saja bisa melihat indahnya bangunan istana yang kini masih berdiri kokoh dan masuk ke dalam daftar salah satu cagar budaya yang dilindungi. Kita juga bisa berfoto di tempat-tempat yang indah. Dan selain Istana Pelalawan, ada lagi Danau Wisata Betung. Nah, nanti akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di wisata lokal. Hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
7: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: mengudara programa 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Terima kasih Cik Tuan dan Puan, Anda masih bersama kami perempat yang bergambar suara Budaya Riau di udara versi FM 95,9 MHz atau bagi Cik Tuan dan Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu Melayu bersama informasi wisata lokal. Kami cukup sampai di sini dulu. Dan sebelum perempat bergabung dengan program Masa 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahnya kemudian dilanjut di kemandang azan maghrib. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam kami hadirkan kepada negara Anda. Dan sekaligus saya Herman Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore ini mohon diri. Dan selanjutnya nanti di tepak malam Cik dan Puan akan ditemani rekan saya Bintang Leli Sartika. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau, yang terus menyapa Anda dan mengingatkan Anda semuanya, Cik Turang Puan, untuk tetap dalam keadaan sehat. Meskipun beberapa hari terakhir suasana di sejumlah wilayah Riau masih diselimuti kabut asap, termasuk Kota Pekanbaru ya. Bersama saya Bintang Lili Sartika yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tepat malam nanti edisi hari ini, Kamis 17 September 2026, Cik Turang Puan. Jadi kualitas udara yang memburuk tentu membuat aktivitas kita harus sedikit menyesuaikan ya, Cik Turang Puan. Setelah sebelumnya pembelajaran jarak jauh diterapkan untuk anak-anak TK SD hingga SMP, kini kebijakan serupa juga menyusul untuk pelajar SMA dan SMK di Pekanbaru. Jadi pembelajaran dari rumah ini menjadi salah satu langkah untuk mengurangi aktivitas anak-anak di luar ruangan ketika kondisi udara belum cukup baik. Nah, bagi kita para orang tua, Cik Tuan dan Puan, tentu situasi ini membutuhkan perhatian dan kesabaran. Meskipun libur, anak-anak harus tetap belajar, tetapi kesehatan juga harus menjadi pertimbangan utama. Nah, pastikan mereka mengikuti pembelajaran dari rumah dengan nyaman, cukup minum, beristirahat, dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara sedang tidak sehat. Dan untuk Cik Tuan dan Puan yang sore ini masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa memperhatikan kondisi udara. Jika memang harus bepergian, gunakan lindungan pernapasan yang sesuai dengan yang sesuai ya, dan jangan abaikan kondisi tubuh. Semoga kabut asap ini segera berlalu, kualitas udara kembali membaik, Cik Turang Puan, dan aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar anak-anak dapat berjalan dengan normal. Tetap bersama kami di Tepak Petang, karena sore ini masih ada lagu-lagu religi yang akan menemani Cik Turang Puan hingga petang nanti, karena mimbar Islam akan lebih awal. Karena saat ini, hari ini maksud saya, Cik Tuan dan Puan, waktu sholat fardu maghrib masuk pada pukul 18 lebih 15 menit, Cik Tuan dan Puan. Kita akan menikmati kembali suasana petang ini dengan lagu-lagu religi yang kami persembahkan dari Sudirman 440.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, kita dapat menyediakan diri kita untuk menambah bekal kita, menambah bekal menuju kampung akhirat kita. Dengan umur ini juga kita dapat memperbanyak taubat kita, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa, kesalahan, kealfaan yang sudah kita lakukan. Tanpa nikmat umur, maka sudah tertutuplah pintu taubat untuk kita. Salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Habiballah Uswatun Hasanah bagi seluruh umat Islam di dunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara amalan yang sangat ditekankan oleh Islam adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya sekedar saling berkunjung, tetapi sebuah ikatan hati yang penuh kasih sayang, saling peduli, saling mendoakan, dan saling menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan menjaga hubungan silaturahmi. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa takwa kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, terutama keluarga. Karena memutus tali silaturahmi adalah tanda lemahnya iman dan bisa mengundang murkanya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Adapun keutamaan dari menjaga silaturahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua keutamaan besar dari menjaga silaturahmi. Yang pertama adalah dilapangkannya rezeki. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan ekonomi dan mencukupkan kebutuhan orang yang suka bersilaturahmi dan menjaga hubungan silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah diberkahinya umur. Bukan berarti umur yang bertambah secara angka, tetapi hidup yang menjadi lebih berkah, lebih bermanfaat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan yang lebih banyak. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, maka mari sama-sama kita jaga silaturahmi. Jangan sampai dengan hal-hal terkecil kita bisa memutus hubungan silaturahmi. Artinya hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, kita jaga sebaik mungkin dengan cara menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, agar apapun yang kita lakukan tidak menyinggung hati dan perasaan orang lain. Adapun dosa dari kita yang memutuskan silaturahim berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya karena memutuskan hubungan dengan keluarga, saudara ataupun kerabat, seseorang bisa terhalang masuknya surga. Oleh sebab itu, rahimakumullah, walaupun kita disakiti atau kita dilupakan, kita tetap dianjurkan untuk menyambung hubungan. Bila pernah tersilat lidah, bila pernah terkena hati, mungkin terasa sakit, mungkin terasa agak tidak menyenangkan, maka kita agar tetap bisa dan tidak terhalang untuk ke surganya Allah, maka kita taburkan rasa maaf sebesar-besarnya. Tidak usah dimasukkan hati apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita lapangkan hati kita untuk memaafkan dan memahami serta mengerti kenapa orang tersebut melakukan hal tersebut. Artinya apa? Ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan kepada kita, tidak ada hukum wajibnya bagi kita untuk membalas kesalahan ataupun kekhilafan orang tersebut dengan hal yang sama. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka mari sama-sama kita perkuat rasa persaudaraan kita. Kita tanamkan dan taburkan seluas-luasnya rasa maaf kita kepada orang kerabat kita, agar silaturahmi dapat terjaga dengan baik. Bentuk-bentuk silaturahmi yang zaman sekarang sering dilakukan, yang pertama antara lain mengunjungi keluarga dan sahabat minimal sekali sebulan ataupun beberapa kali sehingga tetap terjalin ukhuwah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengirim pesan atau menelpon untuk menanyakan kabar. Yang ketiga, mungkin silaturahmi dapat kita jalankan dengan menghadiri undangan seperti pernikahan, akikah ataupun pengajian ataupun syukuran dalam rangka menjalin silaturahmi. Kemudian kita juga bisa dalam bentuk memberikan hadiah walaupun sederhana, karena hadiah itu adalah sebuah pererat kuat kasih sayang kita. Dan yang terakhir, mungkin silaturahmi dapat kita lakukan dengan mendoakan saudara kita tanpa mereka ketahuinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga silaturahmi atau justru membiarkan jarak dan ego yang merusaknya? Jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kalau kita belum sempat berkunjung, minimal kirimlah kabar. Kalau pernah salah paham, maka segeralah kita minta maaf, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dulu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ajal datang menjemput kita sementara hubungan kita dengan sesama manusia masih terasa tidak baik. Hubungan kita dengan sesama manusia masih terasa mengganjal, masih terasa tidak harmonis, karena ego dan rasa tinggi hati kita untuk mengakui dan meminta maaf duluan. Semoga kita semua termasuk hamba yang senantiasa menyambung silaturahmi, mendapatkan keberkahan umur dan rezeki, serta dijauhkan dari permusuhan dan perpecahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik mendengar, tadi kita telah mendengarkan mimbar Islam dengan judul Menjaga Silaturahmi yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPD, MPD. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian dan juga terjemahan Al-Quran Surah Maryam ayat 66-75 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan Sari Tilawahnya oleh Sri Jumiati.

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang kafir berkata, "Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?" Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancapkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya." Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat mutafak

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
3: Ayah.
4: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.
5: 95,9 FM

Salam lima waktu dari Wali Ci, Tuan dan Puan sudah mengantarkan kita pada pukul 18.32 menit ya. Jadi kurang lebih 28 menit ke depan kita akan mengakhiri tepak petang Ci, Tuan dan Puan, dan kita akan masuk tepak malam. Dan semoga tetap sehat, tetap menjaga diri di tengah kondisi udara yang belum sepenuhnya bersahabat hari ini Ci, Tuan dan Puan ya. Kita butuh bersabar dan berdoa, semoga kabut asap ini segera berlalu, khususnya dari Kota Pekanbaru dulu lah, karena memang kabut asap akibat karhutlah ini masih terasa di Kota Pekanbaru Cik, Tuan dan Puan, dan aktivitas masyarakat pun sekarang ikut menyesuaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, anak-anak belajar dari rumah, sementara kita yang tetap harus beraktivitas di luar tentu perlu berhati-hati dan menjaga kesehatan. Mungkin malam ini menjadi pengingat sederhana untuk kita semuanya Cik, Tuan dan Puan, bahwa udara bersih adalah sesuatu yang sering kita anggap biasa sampai ketika asap datang dan membuat kita harus lebih banyak berhati-hati. Jadi Cik, Tuan dan Puan, mari kita jaga diri dan keluarga, kurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, perhatikan kondisi udara dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Semoga malam ini udara perlahan membaik, langit kembali jernih, dan esok kita bisa kembali menghirup udara yang lebih sehat. Menjelang tepak malam Cik, Tuan dan Puan, kita masih ditemani dengan suasana, dengan informasi dan lagu pilihan spesial untuk Cik, Tuan dan Puan semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Alah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.

0: FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Di mana pelaku usaha di Riau sekarang semakin dimudahkan dalam mengurus sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menyediakan layanan pendaftaran secara daring atau online, sementara layanan konsultasi tetap tersedia bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan. Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Akil Irham mengatakan pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor BPJPH untuk melakukan pengajuan sertifikat halal. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online. Keberadaan unit pelaksana teknis atau UPT BPJPH di Riau memiliki peran dalam memberikan informasi dan konsultasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha, terutama bagi mereka yang masih belum memahami tahapan serta persyaratan sertifikat halal. Dengan hal ini, Cik Tuan Puan diharapkan kemudahan akses informasi dan konsultasi tersebut dapat membantu semakin banyak pelaku usaha memahami kewajiban serta proses sertifikasi halal. Kehadiran UPT BPJPH di Riau juga menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan sertifikasi halal di daerah. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru malam hari ini. Dan kita sudah masuk di sesi Tepak Malam ya, di segmen Ragam Irama Nusantara Cik Tuan dan Puan ya. Kita di sini membahas tentang ragam tradisi budaya yang ada dari seluruh daerah Indonesia. Nah, malam ini saya mengajak Anda ke sebuah kampung budaya ya, yang merupakan salah satu usaha masyarakatnya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dari pola kehidupan agrarisnya. Tepatnya masyarakat Sunda, Kampung Budaya Sindang Barang Bogor tiap tahun. Mereka mengadakan perhelatan Akbar Seretahun, yaitu tradisi yang dilakukan untuk menyambut panen raya, Cik Tuan dan Puan. Jadi mereka melaksanakan majikan pare. Jadi ini adalah ritual puncak dari tradisi Serentahun, Cik Tuan dan Puan. Dan menurut adat yang sudah diwariskan oleh leluhur Kampung Budaya Sindang Barang dan juga tertulis dalam Pantun Bogor, ritual puncak dalam tradisi Serentahun ini adalah ritual majikan pare, Cik Tuan dan Puan. Dan ini ditandai dengan helaran dongdang, yaitu mengarak berbagai hasil bumi mulai dari imah Bali menuju alun-alun kampung budaya Sindang Barang. Jadi hasil panen utama yang diarak dalam helaran dongdang ini adalah padi. Padi-padi ini nanti digantungkan pada rengkong namanya Cik Tuan dan Puan yang dibawa oleh para kokol. Ya, ini dia toko-toko ada di sana namanya Kokolot Cik Tuan dan Puan. Jadi setelah arak-arakan sampai di alun-alun kampung budaya Sindang Barang, padi-padi ini kemudian dikumpulkan di depan lewit atau sebentuk rumah yang khusus digunakan sebagai lumbung padinya. Kemudian para kokolot ini nanti membentuk lingkaran dan di tengahnya terdapat berbagai sesajian berupa satu buah kelapa hijau, sesisir pisang, kembang, 7 jenis kue dan tidak lupa juga bakaran kemenyan, Cik Tuan dan Puan.

Kembali lagi kita ke tradisi dari daerah Kampung Budaya Sindang Barang, Cik Tunang Puan ya. Tradisi Serentown atau tradisi Majikan Pare yang merupakan ritual puncak dari tradisi Serentown ini, Cik Tunang Puan. Nah, dalam ke proses atau tahap pelaksanaannya itu, seorang kokolot ini akan memimpin doa yang intinya mengucapkan syukur dulu ya, Cik Tunang Puan, atas hasil panen yang berlimpah. Selain itu, tidak lupa mengharapkan berkah. Semoga tahun depan diberkahi dengan panen yang lebih baik. Jadi, setelah doa-doa ini diucapkan, barulah padi-padi yang menjadi hasil panen masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang satu persatu digabungkan dan dimasukkan ke dalam lewit tadi sebagai persediaan pangan untuk satu tahun ke depan. Dan prosesi menggabungkan padi inilah yang disebut dengan ritual Majikan Pare Ayah dan Pare Ambu. Dan dalam Majikan Pare ini, salah satu kearifan lokal masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang dalam usaha mengatur persediaan pangan mereka, Cik Tunang Puan. Jadi panen padi ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat dan kesejahteraan tidak hanya menjadi milik segolongan saja. Nah, keren ya. Jadi dalam Majikan Pare ini terselip nilai moral yang luhur yang mengajarkan bahwa kepentingan bersama berada di atas kepentingan pribadi, Cik Tunang Puan. Sebuah nilai yang semakin terkikis di tengah masyarakat yang semakin individualis sekarang ya. Dan setelah ritual Majikan Pare dilakukan, berbagai dongdang berisi hasil panen lainnya akan menjadi rebutan masyarakat, Cik Tunang Puan. Dan mereka percaya dengan mendapatkan secuil hasil panen dalam perebutan dongdang ini, maka mereka akan mendapatkan berkah dari Tuhan. Luar biasa, Cik Tunang Puan ya. Dan semoga tradisi ini filosofinya masih bisa kita simpan sampai sekarang dan kita jadikan sebagai pandangan lah, pandangan dan juga sebagai pedoman perjalanan kehidupan kita, karena rezeki itu kan diatur Tuhan dan itu milik pemiliknya sudah ada yang punya gitu. Jadi bukan milik kita saja. Jadi sebagian kita dengan menyisihkan penghasilan kita juga itulah sebagai cara kita di zaman sekarang gitu. Jadi berbeda kalau di budaya Sindang Barang ini kan lebih ke padi nih, hasil panen dibagi bersama. Jadi tidak dirasakan saya yang punya lahan nih, jadi tidak saya rasakan sendiri aja gitu. Jadi dibagi-bagikan. Luar biasa filosofinya, Cik Tuan Puan ya. Baik, itu dia salah satu tradisi yang luar biasa dari daerah masyarakat Bunda, masyarakat Sunda maksud saya, dari Kampung Budaya Sindang Barang Bogor, Cik Tuan dan Puan, yang kita kenal malam hari ini dan mudah-mudahan menjadi filosofi hidup yang bisa kita jalankan juga dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pukul 19 lebih 23 menit saat ini, Cik Tuan dan Puan, masuknya sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain di dalam budaya Melayu itu adalah sifat hidup sederhana. Yang dikatakan sederhana di sini adalah sifat yang berpada-pada, tidak berlebih-lebihan atau tidak mendatangkan kemubaziran. Itu sebabnya orang tua-tua mengatakan, apa nama orang terpandang hidup sederhana yang ia pegang. Jadi maknanya, orang Melayu itu sendiri menjaga, dia hidup memerlukan keperluan-keperluan hidup, tetapi juga dia memikirkan bagaimana hidupnya itu akan bermanfaat, baik bagi diri-diri sendiri, baik untuk kehidupan di dunia, juga untuk kehidupan di akhirat. Dengan sederhana atau dikatakan hidup berpada-pada ini, mereka akan mensyukuri nikmat Allah dan akan menempatkan dirinya pada tempat yang baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah baik di dalam kehidupan pribadi dia sendiri maupun dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hidup yang sederhana ini, mereka menjadi orang yang dapat bergaul di segala lapisan masyarakat. Ke atas dia tidak menjilat, ke bawah dia tidak memijak, sesama besar dia beramah tamah. Hal-hal kesederhanaan inilah yang membangun rumah tangga Melayu yang penuh dengan rasa kebersamaan, yang penuh dengan sifat-sifat yang berpada-pada, yang dapat menghilangkan sifat bakhil, sifat tamak dan sifat roba, kerana kesederhanaan itu adalah asas daripada kehidupan orang Melayu sejak dahulu dan insya Allah sampai sekarang. Maka dikatakan mencari harta berpada-pada, mencari rezeki dengan sepenuh hati, tetapi juga harus berhati-hati. Apa yang ada jangan membawa binasa dan apa yang ada jangan membawa fitnah bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mudah-mudahan dengan hidup yang sederhana, mereka terhindar dan terelak daripada hidup yang mubazir, berlebih-lebihan dan apalagi kalau sampai ke tingkat sombong, pongah, serakah dan tamak. Insya Allah dengan sifat sederhana, sifat berpada-pada, mereka akan menjadi orang yang baik dan sejahtera dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: FM ditebak malam.
1: Baik, Encik Tuan dan Puan, terima kasih masih memilih Pro 4 RR Pekanbaru untuk menemani Anda menjalani malam indah saat ini, Cik Tuan dan Puan ya, yang masih memilih santai di rumah saja. Alhamdulillah itu adalah pilihan yang paling tepat ya untuk menghindarkan kita dari bencana kabut asap yang masih melanda Kota Pekanbaru. Baik, selanjutnya di tepak malam ini, Cik Tuan dan Puan, kita akan merangkaikan kebersamaan kita dengan drama legenda. Malam ini kami ajak Anda untuk mendengarkan cerita tentang satu legenda paling terkenal di Sungai Batang Lupar yang merupakan kisah Bujang Senang, seekor buaya raksasa jelmaan pahlawan sakti yang selalu meneror warga. Dan secara geografis, Sungai Batang Lupar ini terletak di Sarawak, Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan, Cik Tuan dan Puan ya. Dan Batang Lupar ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama.
2: Di tanah Sarawak, mengalirlah sebuah sungai yang sejak dahulu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sungai itu menjadi tempat orang mencari ikan, jalur bagi perahu-perahu yang membawa manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sekaligus saksi dari kehidupan yang terus berlangsung dari generasi ke generasi. Namanya Batang Lupar. Bagi sebagian orang, sungai ini hanyalah aliran air yang membelah hutan dan perkampungan. Namun bagi mereka yang mengenal kisah-kisah lama di tepian sungainya, Batang Lupar menyimpan cerita yang jauh lebih dalam.
3: Di balik permukaannya yang terkadang tenang, pernah hidup sebuah kisah tentang seekor buaya raksasa berwarna putih dengan garis-garis pada bagian punggungnya. Makhluk yang dipercaya bukan sekedar buaya biasa. Konon, kemunculannya dikaitkan dengan serangkaian serangan terhadap manusia. Tetapi yang membuat kisah itu semakin misterius adalah kepercayaan bahwa makhluk tersebut memiliki hubungan dengan seorang pendekar Iban yang menemui ajal secara tragis di sungai. Namanya Bujang Senang.
4: Perubahan bisa dimulai dari rumah sendiri.
3: Namun sebelum nama itu dikenal sebagai legenda, ada sebuah kisah yang dipercaya telah lebih dahulu menjadi asal mula cerita tersebut. Kisah tentang seorang pendekar bernama Simalungun.
2: Pada masa ketika peperangan antar kelompok masih menjadi bagian dari kehidupan, seorang petarung tidak hanya membutuhkan keberanian, ia harus memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, keteguhan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, dan keberanian untuk menghadapi maut ketika saatnya tiba. Di antara para petarung pada masa itu, nama Simalungun dikenal sebagai sosok yang disegani. Ia bukan pendekar biasa. Dalam cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Simalungun dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya bahkan dikisahkan kebal terhadap senjata. Pedang tidak mudah melukainya, tombak tidak mudah menjatuhkannya. Serangan demi serangan mampu ia hadapi. Dan setiap kali memasuki pertempuran, ia seolah selalu menemukan jalan untuk keluar sebagai pemenang. Karena itulah, menghadapi Simalungun secara langsung dianggap sebagai kesalahan yang hampir pasti berujung pada kekalahan. Namun, kemenangan yang terus-menerus justru membuat musuh-musuhnya semakin bertekad menemukan kelemahannya. Mereka telah mencoba mengalahkannya dengan kekuatan. Gagal. Mereka mencoba menghadangnya dengan jumlah yang lebih besar. Tetap gagal.
5: Akhirnya mereka menyadari satu hal. Jika Simalungun tidak dapat ditaklukkan dengan kekuatan, maka yang harus mereka cari bukanlah cara untuk menjadi lebih kuat darinya, melainkan cara untuk membuat kekuatannya tidak lagi berarti. Maka mereka mulai mengawasinya.
3: Dari kejauhan, mereka memperhatikan setiap gerakannya. Mereka mempelajari cara ia bertarung, bagaimana ia menggunakan senjata, bagaimana ia menghadapi serangan, dan kapan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelemahan.
2: Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya mereka melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ketika berada di daratan, Simalungun tampak hampir tidak terkalahkan. Tetapi ketika memasuki air, gerakannya berubah. Tubuhnya terasa lebih berat, langkahnya melambat. Kekuatan yang selama ini membuatnya begitu ditakuti, perlahan berkurang. Di sanalah musuh-musuhnya menemukan jawabannya. Air adalah kelemahan Simalungun. Sebuah rahasia yang seharusnya tidak pernah diketahui siapapun. Tetapi kini, rahasia itu telah jatuh ke tangan orang-orang yang berniat menghabisi nyawanya. Dan dari rahasia itulah sebuah rencana mulai disusun. Mereka tidak akan menantangnya di daratan. Mereka akan membawanya ke tempat di mana kekuatannya tidak lagi sempurna. Ke dalam air.
3: Pada suatu hari, Simalungun bersama istrinya melakukan perjalanan melewati Sungai Senang, sebuah sungai yang terhubung dengan kawasan Batang Lupar. Awalnya, perjalanan itu berlangsung seperti biasa. Air mengalir tenang, perahu bergerak perlahan mengikuti arus. Pepohonan tumbuh rapat di sepanjang tepian, menaungi sungai yang seakan tidak menyimpan bahaya apapun. Sang istri kemudian bertanya,
0: "Perjalanan kita masih jauh?"
3: Simalungun menoleh dan tersenyum tipis.
6: "Tidak lama lagi setelah melewati sungai ini kita akan sampai."
3: Sang istri mengangguk. Ia tidak mengetahui bahwa perjalanan tersebut telah membawa mereka menuju sebuah akhir yang tidak pernah mereka bayangkan.
7: Ketika perahu memasuki bagian sungai yang lebih sempit, Simalungun tiba-tiba memperlambat lajunya. Tatapannya tertuju ke arah pepohonan di tepian. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa.
0: "Ada apa?"
7: tanya istrinya. Simalungun mengangkat tangan.
8: "Diam."
7: Ia memandang sekeliling.
8: "Ada yang mengawasi kita."
7: Belum sempat sang istri bertanya lebih jauh, beberapa orang muncul dari balik pepohonan. Mereka bukan orang-orang yang kebetulan lewat. Mereka telah menunggu. Menunggu kedatangan Simalungun.
9: "Berhenti, Simalungun!"
3: Perahu mereka segera dikepung. Wajah sang istri berubah tegang.
0: "Siapa mereka?"
3: Simalungun berdiri dan mengambil posisi di hadapannya.
6: "Jangan takut. Tetap di belakangku."
3: Namun kali ini, ia segera menyadari bahwa para penyerang datang dengan persiapan yang berbeda. Mereka tahu sesuatu. Sesuatu yang selama ini hanya diketahui oleh Simalungun sendiri. Salah seorang dari mereka melangkah maju.
9: "Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri."
3: Simalungun menatapnya tajam.
6: "Apa yang kau inginkan?"
7: Pria itu tersenyum.
9: "Kami hanya ingin memastikan satu hal."
7: Ia memandang sungai di sekeliling mereka.
9: "Benarkah kekuatanmu akan melemah ketika berada di dalam air?"
7: Simalungun terdiam. Saat itu juga, ia memahami semuanya. Rahasia yang selama ini disimpannya telah terbongkar. Dan yang lebih buruk, ia sedang berada tepat di tempat yang menjadi kelemahannya.
9: "Serang!"
3: Teriakan itu memecah ketenangan sungai. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi pertempuran. Para penyerang bergerak serentak. Simalungun segera menghadapi mereka. Serangan pertama datang dari depan. Ia menangkis. Serangan berikutnya menyusul dari samping. Ia menghindar. Namun kali ini, tubuhnya tidak bergerak seperti biasanya. Air membuat setiap gerakan terasa berat. Tenaganya terkuras lebih cepat. Sementara para penyerang terus mendesak tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas.
10: mereka mengetahui kelemahannya. Dan mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu.
9: Jangan beri dia kesempatan!
2: Serangan datang bertubi-tubi. Namun Simalungun tetap bertahan. Bukan karena ia tidak takut mati. Melainkan karena di belakangnya berdiri seseorang yang harus ia lindungi. Istrinya. Selama ia masih mampu berdiri, tidak seorang pun boleh menyentuh perempuan itu.
3: Seorang penyerang mencoba menerobos. Simalungun segera menghadang.
9: Jangan sentuh dia!
3: Ia menyerang balik dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Dari segala arah, serangan terus berdatangan. Sementara itu, air perlahan menguras kekuatannya. Napas Simalungun semakin berat. Gerakannya semakin lambat. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Namun setiap kali ia terjatuh, ia kembali berusaha bangkit. Setiap kali tubuhnya kehilangan tenaga, ia memaksa dirinya berdiri. Ia tahu dirinya sedang menuju batas terakhir. Tetapi ia tetap bertahan. Bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi orang yang dicintainya. Sayangnya, sekuat apapun seorang manusia, pada akhirnya tubuh tetap memiliki batas. Dan hari itu, bahkan Simalungun pun tidak mampu melewati batas tersebut.
11: Tubuh sang pendekar akhirnya jatuh. Dengan sisa tenaga, ia mencoba menopang dirinya di permukaan sungai. Namun kekuatannya hampir habis.
0: Banggun, kita harus pergi.
11: Simalungun mencoba berdiri, tetapi tubuhnya kembali terjatuh.
8: Pergilah,
11: ucapnya dengan nafas berat.
0: Aku tidak akan meninggalkanmu.
11: Simalungun menatap wajah perempuan itu. Untuk sesaat, suara pertempuran seolah menghilang. Yang tersisa hanya mereka berdua di tengah aliran sungai yang menjadi saksi akhir perjalanan mereka. Kemudian Simalungun berkata pelan.
6: Selamatkan dirimu.
3: Namun semuanya telah terlambat. Para penyerang kembali mendekat. Serangan terakhir pun dilancarkan. Dan kali ini, Simalungun tidak mampu menghindarinya. Sang pendekar akhirnya tewas di sungai tersebut. Istrinya pun mengalami nasib yang sama. Dua nyawa berakhir dalam sebuah serangan yang telah direncanakan dengan begitu teliti. Namun menurut kisah yang diwariskan dari masa ke masa, kematian Simalungun bukanlah akhir dari cerita. Justru dari kematian itulah sebuah legenda dipercaya mulai lahir. Grammarly.
2: Konon, darah Simalungun dan amarah yang belum terselesaikan menyatu dengan air sungai. Dendamnya dipercaya tidak ikut mati bersama tubuhnya. Ia tetap tinggal, bersemayam di dalam aliran air. Dan dari sanalah muncul kisah tentang seekor makhluk yang hidup di sungai. Seekor buaya dengan ukuran yang jauh melampaui buaya biasa. Makhluk yang dipercaya membawa keganasan dan amarah yang seolah tidak pernah padam. Namanya Bujang Senar. Sejak saat itu, kisah Simalungun dan kisah tentang buaya raksasa perlahan melebur menjadi satu. Bagi sebagian masyarakat, Bujang Senang dipercaya sebagai jelmaan atau perwujudan dari dendam sang pendekar. Namun bagi sebagian lainnya, ia hanyalah seekor buaya raksasa yang hidup di kawasan sungai dan menjadi predator yang sangat berbahaya. Disinilah batas antara sejarah dan legenda mulai menjadi kabur. Mana yang benar-benar terjadi?
12: mana yang hanya berkembang melalui cerita. Mungkin tidak ada seorang pun yang dapat memastikan. Namun satu hal memang nyata, buaya-buaya berukuran besar hidup di kawasan Batang Lupar. Dan dari sanalah rasa takut masyarakat terhadap makhluk yang bersembunyi di balik permukaan sungai semakin berkembang.
13: Tahun demi tahun berlalu, Batang Lupar tetap menjadi sumber kehidupan. Orang-orang masih pergi mencari ikan, perahu masih menyusuri alirannya. Kehidupan di sepanjang tepian sungai tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun setelah berbagai serangan mulai terdengar, sungai yang dahulu menjadi sumber penghidupan perlahan berubah menjadi sumber kekhawatiran. Ada orang yang pergi ke sungai tetapi tidak pernah kembali. Ada korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dan diduga menjadi mangsa buaya. Dan setiap kali seekor buaya berukuran besar terlihat muncul di permukaan, nama yang sama kembali disebut, Bujang Senang. Semakin lama, nama itu bukan lagi sekedar nama. Ia menjadi peringatan, menjadi ketakutan, menjadi bagian dari cerita yang terus dibisikkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
14: Pada suatu masa, masyarakat akhirnya tidak lagi bersedia hanya menunggu. Beberapa orang pemberani memutuskan untuk mencari keberadaan makhluk yang selama ini menghantui sungai tersebut. Mereka menyusuri tepian Batang Lupar. Mereka mengamati setiap gerakan air. Mereka menunggu tanda-tanda kemunculan makhluk besar yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Tetapi sungai bukanlah tempat yang mudah ditaklukkan. Airnya keruh. Arusnya terus bergerak. Dan jauh di bawah permukaannya, terbentang sebuah dunia yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Di sanalah seekor buaya dapat bersembunyi tanpa suara. Diam mengikuti arus. Menunggu. Mengawasi. Kemudian muncul tanpa peringatan. Sebelum kembali menghilang ke dalam kegelapan air.
13: Hari demi hari berlalu, perburuan terus dilakukan. Namun makhluk itu seolah selalu mengetahui kehadiran manusia. Setiap kali mereka mendekat, ia menghilang. Setiap kali mereka menunggu, sungai kembali sunyi. Hanya suara air yang terdengar. Hingga pada suatu hari, permukaan Batang Lupar tiba-tiba beriak lebih besar dari biasanya. Air bergerak perlahan. Kemudian, sesuatu yang sangat besar muncul dari kedalaman. Tubuh seekor buaya raksasa perlahan terlihat di permukaan. Para pemburu yang menyaksikannya seketika terdiam.
14: Saat itu, mereka menyadari cerita tentang besarnya makhluk tersebut ternyata bukan sekedar bualan. Tubuhnya begitu panjang, besarnya tidak seperti buaya yang biasa mereka lihat. Panjangnya bahkan disebut mencapai lebih dari 6 meter. Sisiknya tampak keras, tubuhnya begitu berat, dan setiap kali ia bergerak, air di sekelilingnya ikut bergolak. Makhluk itu akhirnya terlihat oleh manusia. Tetapi melihatnya bukan berarti mampu menaklukkannya. Sebab sungai adalah rumahnya. Air adalah tempat persembunyiannya, dan Batang Lupar seolah telah menjadi wilayah kekuasaannya sejak lama.
13: Para pemburu hanya mampu menunggu kesempatan. Mereka terus mengamati gerakannya. Ketika tubuh raksasa itu kembali muncul, mereka mencoba menjatuhkannya. Namun, kisah yang berkembang di tengah masyarakat mengatakan bahwa Bujang Senang bukanlah makhluk yang mudah dikalahkan.
12: Perlawanan berlangsung sengit. Dalam cerita yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan disebutkan bahwa kekuatan manusia saja tidak cukup untuk menghadapi makhluk tersebut. Karena itu, seorang dukun kemudian dipercaya turut membantu. Dengan pengetahuan dan kekuatan yang diyakini dimilikinya, ia membantu para pemburu menghadapi makhluk yang dianggap bukan sekedar buaya biasa. Setelah melalui perlawanan yang panjang dan penuh ketegangan,
10: akhirnya buaya raksasa itu berhasil ditaklukkan.
14: Tubuhnya dibawa ke tepian batang lupar. Masyarakat yang menyaksikannya hanya dapat memandang dengan rasa takjub. Makhluk yang selama ini menjadi sumber ketakutan mereka akhirnya terdiam untuk selamanya. Dan sungai pun kembali tenang. Bagi sebagian orang, mungkin itulah akhir dari kisah Bujang Senang. Tetapi bagi yang lain, justru sejak saat itulah sebuah pertanyaan mulai muncul. Benarkah buaya raksasa yang telah ditaklukkan itu adalah Bujang Senang?
3: Ataukah Bujang Senang masih berada di suatu tempat, bersembunyi di balik air batang lupar? Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui jawabannya. Sebab Bujang Senang telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar daripada seekor buaya. Ia telah menjadi legenda, sebuah nama yang tetap hidup, meskipun makhluk yang menjadi sumber kisahnya telah lama tiada.
14: Waktu terus berjalan, hari berganti hari, musim berganti musim. Perahu-perahu kembali melintasi batang lupar dan kehidupan masyarakat perlahan berjalan seperti biasa. Namun setiap kali nama Bujang Senang disebut, ingatan tentang masa lalu seakan kembali hidup. Tentang seorang pendekar bernama Simalungun. Tentang perjalanan yang berakhir dalam tragedi. Tentang dendam yang dipercaya tidak berakhir bersama jasadnya. Dan tentang seekor buaya raksasa yang kemudian menjadi bagian dari legenda. Konon, dari sebuah tragedi lahirlah sebuah cerita. Dari sebuah cerita lahirlah sebuah nama. Dan dari nama itulah lahir legenda Bujang Senang.
15: Jika kalian menyukai
16: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Demikianlah Cik Turapuan suguhan legenda-legenda yang hadir dari cerita-cerita rakyat Nusantara yang bisa kita jadikan sebagai renungan ya. Dan tentunya dendam yang ada Cik Tuan dan Puan dari cerita ini ya, tidak menjadikan kita sebagai orang pendendam juga ya, sehingga merugikan atau mencelakai orang gitu kan. Biarlah kisah tentang Bujang Senang, yaitu legenda buaya raksasa dari batang lupar ini, sebagai kisah kematian dendam yang berakhir sampai di situ aja Cik Tuan dan Puan ya. Jadi tidak boleh ada dendam gitu. Baik, kebersamaan kita malam ini kita rangkaikan terus dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

0: Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu

Baik, Citu Rampuan, persembahan lagu-lagu Islami yang kami hadirkan untuk Anda menjelang esok hari Jumat ya, mudah-mudahan bisa menenangkan hati bersama lagu-lagu Islami. Dan semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh keberkahan. Karena tidak terasa ya, malam ini kita sudah hampir memasuki penghujung Kamis. Sebentar lagi kita menyambut hari Jumat yang istimewa bagi seluruh umat Islam, Cik Tuan dan Puan. Nah, untuk menemani malam Cik Tuan dan Puan saat ini, kami sudah siapkan suguhan lagu-lagu Islami. Lagu-lagu yang bukan hanya enak didengar, tapi mudah-mudahan juga bisa menjadi teman untuk menenangkan hati setelah seharian beraktivitas, Cik Tuan dan Puan. Dan mari sejenak kita lepaskan kesibukan hari ini. Tarik napas perlahan ya, tenangkan pikiran dan biarkan lantunan lagu-lagu ini membawa kita lebih dekat kepada rasa syukur. Dan semoga malam menjelang Jumat ini menjadi waktu yang terbaik untuk memperbanyak doa, Cik Tuan dan Puan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan hati menyambut hari yang penuh kebaikan. Jadi Cik Tuan dan Puan tetap bersama kami. Perempat RR Pekanbaru. Kita nikmati malam ini dengan hati yang tenang bersama lagu-lagu Islami pilihan. Dan semoga Jumat esok membawa keberkahan untuk kita semuanya. Selamat menikmati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik, Ci Tuan dan Puan, demikian tadi suguhan lagu-lagu spesial di hari ini, di malam ini tepatnya, menjelang kita masuk kepada hari yang penuh berkah, hari Jumat besok ya. Semoga pesan yang indah dari lantunan lagu-lagu yang baru saja kita dengarkan itu sampai dan menjadi pengingat bahwa selalu ada ruang untuk saling menghargai, berjalan bersama. Nah, malam semakin hangat, Ci Tuan dan Puan, dan perjalanan kita juga berlanjut ya. Setelah menikmati suasana Islami, sekarang saatnya kita menyusuri warna-warni musik dari berbagai penjuru tanah air. Karena Nusantara bukan hanya tentang banyak daerah, tapi juga tentang banyak cerita, banyak budaya, dan tentunya banyak lagu yang tumbuh dari kekayaan negeri kita ini, Ci Tuan dan Puan. Dari Sudirman 440, Pro 4 RR Pekanbaru. Mari kita nikmati persembahan lagu-lagu bersama di segmen Lagu Nusantara.

0: 94 FM di Depa Malam.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan bermain depan sini.
1: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi ada aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah. Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar Pesta Besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Segera kita akhiri kebersamaan malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang mengantarkan tidur lebih indah untuk malam hari ini, Cik Tuan dan Puan. Dengan harapan semoga kebersamaan kita sepanjang hari ini memberikan makna, memberikan manfaat, dan memberikan hiburan yang bermanfaat untuk Anda semuanya, Cik Tuan dan Puan. Jangan lupa untuk selalu memilih Pro 4 RRI Pekanbaru, siaran budaya yang akan menghadirkan keanekaragaman budaya seluruh daerah Nusantara. Dan bersama saya Bintang Lili Sartika, mari kita jelang tepak malam ini, kita jelang mengakhiri tepak malam hari ini dengan kembali menikmati rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembiu. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagang.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Uma, pokoknya Pang lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nang ai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

jika kita melakukan kebodohan dan kelalaian dalam memilih. Jika yang kita pilih adalah nilai yang negatif atau nilai yang tidak maksimal. Maha benar Allah yang berfirman, Laha ma kasabat wa alaiha ma ktasabat. Baginyalah akibat dari apa yang ia lakukan dari kebaikan, dan atasnyalah akibat buruk dari apa yang ia usahakan dari keburukan. Ya, ketika kita memilih yang baik, maka ia seperti diri yang terus dibersihkan dan diperindah dengan berbagai perhiasan yang harmonis. Tentu, tampilannya akan terlihat menarik dan menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih yang buruk, sama halnya seperti melumuri badan dan wajah dengan kotoran yang menjijikkan. Semakin sering kita pilih keburukan, maka semakin banyak bertambah kotoran dan najis yang memperburuk penampilan diri. Tentunya, yang terlihat adalah bekas dan akibat yang negatif.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan silsilah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4. Mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 18 September 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan, pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair. Dengarkan tuan suatu rencana, mengarang di dalam gundah gulana. Barang

inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, baru pula kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beberapa saat lagi untuk menambah ilmu dan juga mudah-mudahan menambah iman kita, keteguhan iman kita, akan sama-sama menyimak mutiara pagi hari ini berjaringan insyaallah dari RI Medan ya. Pro 1 Medan yang insyaallah akan mengangkat topik tentang ketika bencana melanda saatnya bermuasabah bersama Ustaz Fadli Sudiro MSK.

0: 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Ketika Bencana Melanda Saatnya Bermuhasabah. Siaran berjaringan Mutiara pagi hari ini dirilai oleh RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, Espenia Selatan, RRI Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, SP Bengkalis, Batam, Tanjung Pinang, dan Ranai. Untuk Anda, saudara pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat tonton apa yang Anda dengar. Kajian Mutiara pagi hari ini kami siarkan live streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Medan, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat dakwah dalam rangka dakwah siaran berjaringan dan kita sapa seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di Pulau Sumatera.
0: Ya baik, untuk kajian kita pagi hari ini seputar ketika bencana melanda saatnya bermuhasabah. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, syukran kepada Mbak Tami dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La awla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'arifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabil kirim, a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sabifillah, ini adalah surah Asy-Syura, ya ayat 30. Sebagai muhasabah kita. Ketika bencana melanda saatnya kita bermuhasabah. Bahwa musibah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Baik selaku pemimpinnya, baik selaku rakyatnya. Inilah muhasabah nasional bersama dakwah berjaring RRI di beberapa stasiun RRI yang ada di Pulau Sumatera. Kita ingin mengajak kesadaran. Taubat nasional, baik pemimpin, baik rakyatnya, bagaimana bangsa ini telah memperlakukan alam yang begitu kaya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah, hamba yang tidak pandai bersyukur, hamba yang kemudian berlaku kufur, menyebabkan azab itu datang. Menyebabkan musibah itu melanda kita selaku bangsa mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Sahabatku, ketika Allah juga mengingatkan kita di surah Ar-Rum ayat 41, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia kembali. Dan ulama mengatakan, al-fasad bimakna fasadul asisi wal fasadul ma'nawi. Ada kerusakan dalam bentuk alamnya. Sehingga kita melakukan mitigasi bencana alam, reaksi terhadap alam. Dan ada pula fasadul maknawi, yang rusak adalah imannya,

0: tahun 2026 telah ada 1.700 lebih bencana yang terjadi. Ternyata tidak hanya 6 gunung yang erupsi. Sinabung, Merapi, kemudian ada Krakatau, ada Gunung Semeru, ada Gunung Laki-Laki dan Gunung Ibu, tidak. Ada ribuan bencana alam yang terjadi di negeri kita tercinta. Dan ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Asabifillah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Inilah saatnya kita bermuhasabah. Inilah saatnya kita sadar bahwa gunung itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan 127 gunung lainnya merupakan makhluk Allah. Mustahil makhluk itu dapat bergerak dengan sendiri. Mustahil makhluk itu dapat menumpahkan isi perutnya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana fasadul ma'nawi? Bagaimana mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural dan mitigasi sosial, tapi mitigasi juga mitigasi spiritual dan moral. Bagaimana kita memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dosa yang kita torehkan menjadi jalan pengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadabbi ali Fir'aun walladina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahum allahu bi zunubihim innallaha qawiyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, memberi azab kepada mereka, memberi musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah itu maha kuat, sahabatku. Sungguh Allah itu sangat keras azab dan hukumannya. Maka berbaik-baiklah kita dengan Allah yang menciptakan angin, agar angin yang dihembuskan, agar angin yang ditiupkan sesuai dengan keperluan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah pemilik gunung, agar erupsinya, guncangannya, dan letusannya sesuai ya yang dibutuhkan alam dan keluarnya pelan-pelan. Semoga Allah melindungi negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada seluruh anak bangsa yang masih bergelimang dosa. Wallahualam bishawab. Demikian tadi.
1: Iya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube kami di RRI Net Medan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Juni di Tembung. Assalamualaikum Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah bencana? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita agar bersikap ketika menghadapi musibah?
0: Baik, siapa tadi? Kami?
1: Juni, Pak Juni Ustadz.
0: Juni, Pak Juni dari Tembok. Iya, baik. Telah disebutkan di surah Ar-Rum tadi. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Pertama, agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Seperti anak yang dilarang, jangan naik nanti jatuh, jangan naik nanti jatuh. Naiklah si anak, kemudian jatuh. Ada dampak, ada efek terhadap perbuatan yang dilarang itu. Sehingga ada penyesalan. Sehingga ada rasa ya sakit yang derita dari apa yang diperbuat itu. Apa harapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penyayang itu? La'allahum yirji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di surah lain

0: سكان سبع سجدات لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Allah pasti akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar nanti di hari kiamat, agar kiranya hamba-hamba ini dapat kembali ke jalan. Semoga muhasabah taubat nasional kita bersama Radio Republik Indonesia ini memberi kesadaran bersama kepada pemimpin-pemimpin kita bagaimana mengelola alam dengan cara yang ramah, bagaimana pembangunan juga memperhatikan ekologi yang ada dalam rangka apa? Menjaga stabilitas dan mewariskan kebaikan alam ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi alam ini juga merupakan hak generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Hutan yang hari ini secara masif harusnya gerakan reboisasi yang telah dilakukan pemerintah pada masa kita sebut di era Bapak Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, bagaimana secara proporsional apa yang diambil dari hutan ditanam kembali sebagai pergantian generasi agar alam tetap hijau, agar alam tetap dingin, agar alam tidak terjadi panas bumi yang berlebih karena tidak seimbangnya apa yang ada di atas bumi. Berikut pula bagaimana kita bersama, ya, meningkatkan ketakwaan, zikir akbar, dikatakan inilah hamu di azab ibadi, sesungguhnya aku ini menimpakan azab kepada hamba-hambaku yang telah berdosa, ya. Tapi ketika Allah melihat Umar Rabuyuti masih ada hamba yang memakmurkan masjid, ya, masih ada hamba yang beristighfar di waktu sahur, masih ada hamba wasuyuha rukka, masih ada hamba yang ruku, yang sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarafu anhum, maka Allah, ya, azab itu ditahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak hanya menjaga alamnya, hari ini gerakan mendekatkan diri kepada masjid bersama dengan ulama, bersama dengan umaro, harus dilakukan bersama. Wallahualam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nitami.
1: Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
2: Farida di Sumada.
1: Iya, silakan Bu Farida.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida.
2: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Kenapa bertanya ini tahunnya sudah ini termasuk azab dari Allah?
1: Mohon maaf Bu Farida, tadi bisa diulangi kembali, tidak jelas.
2: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada?
1: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada, begitu ya?
2: Ataupun ini azab dari Allah. Terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Farida tadi Ustadz katanya, apakah memang musibah yang tiap tahun datang ini merupakan azab dari Allah Ustadz?
0: Ya, baik, ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya peringatan, ada namanya azab, ya. Tentu ini berbeda. Ujian mungkin sama, ya, bencana alamnya sama datang, tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa sebagai ujian. Apa mafhumnya? Untuk meningkatkan keimanan, ya, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi musibah agar melahirkan kesabaran. Ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidakkah kata Allah ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman, apakah mereka berpikir tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka dalam semangat come back to Allah, kembali kepada Allah, taba ya tubu, musibah peringatan yang kecil diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita mengkoreksi bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana ketaatan dan dosa kita. Sabi fillah, angka hampir mencapai 2 juta, LGBT yang ada di negeri ini menurut data BMKG 3-4 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini menjadi bagian dosa kita bersama. Bagaimana anak-anak kita melakukan aborsi? Maaf, tadi datanya PKKBN maksudnya, ya. Bagaimana LGBT, bagaimana aborsi mencapai hampir ya 3-4 juta setiap tahunnya. Maka ini salah satu dosa yang menjadikan idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab. Bagaimana ketika zina dan riba itu sudah terjadi secara terang-terangan di suatu negeri, maka disebutkan sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah turun atas diri mereka sendiri. Jadi kita yang mengundang azab itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Narkoba sebagai negara, narkoba nomor 3 di dunia setelah Kolombia dan Meksiko, dan Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang ada di Indonesia. Korupsi pun sama. Di Asia Tenggara kita termasuk salah satu negara terkorup di Asia Tenggara. Dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling terkorup yang ada di Indonesia. Dosa pemimpinnya, dosa rakyatnya, begitu banyak dosa yang ada. Azab ini sebagai bagian peringatan bagi yang berdosa, masih ada jalan pulang. Masih ada jalan tobat bagi orang-orang yang beriman, semakin meyakini bahwa benarlah bahwa bumi dan laut adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tiada kuasa, la haula wala quwata illa billah.
1: Iya, baik Ustadz, kita persilahkan kembali untuk pendengar ya yang ingin bergabung dari WhatsApp ataupun dari line telepon kita di 0618463116. Kita sapa lagi berikutnya penelpon kita Ustaz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Uncu di Kota Sanok, Sumatera Barat.
1: Dengan Uncu siapa, Uncu?
3: Difo.
1: Uncu Difo ya, di Sumbar ya, Uncu?
3: Ya, di Kota Sanok, Sumatera Barat. Ya. Solok, Sumatera Barat.
1: Baik, ya, dengan Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan Uncu, pertanyaannya.
3: Apa temanya tadi, Kak?
1: Tema kita hari ini tentang bencana melanda, saatnya bermuhasabah, Uncu.
3: Bencana melanda, saatnya bermuhasabah. Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dari bencana di bumi ini, kita minta terhindar dari bencana ya. Kan bencana itu ada yang emang musibah, ada yang dari kita, ada yang benar-benar musibah. Gimana supaya kita terus beriman dan dekat dan ingat pada Allah, tidak hanya jika ada bencana selama-lamanya, supaya Allah menjadi dekat dan sayang sama kita untuk selamat kita dunia dan akhirat nanti. Udah jelas pertanyaannya, Kak.
1: Iya, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, Uncu ya?
3: Bagaimana gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, supaya kita ya kayak yang saya tanyakan tadi lah, Kak.
1: Baik, ya. Ya, terima kasih Uncu atas pertanyaannya.
3: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kak dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik. Uncu, terima kasih atas partisipasinya dalam dakwah jaringan dari Tanah Solok, ya, Sumatera Barat. Wa makanallahu yu'azibahum wa anta fihim. Allah berfirman di Surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan dengannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi pertama, Nabi Muhammad sebagai penjamin, azab yang besar tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh, sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Lut. Dosa LGBT kaum Nabi Lut hanya berlaku dalam satu negeri saja, sahabatku. Tapi dosa LGBT kita hari ini sudah dilegalisasi, sudah dilegalkan oleh dunia tentang LGBT atas nama deklarasi umum hak asasi manusia. Negara-negara yang meratifikasi undang-undang ini sejatinya membolehkan, mensahkan secara undang-undang hubungan sesama jenis itu. Dan berlaku secara internasional, tidak hanya satu negeri saja. Termasuk tadi kita sampaikan Indonesia, artinya secara dosa, dosa kita lebih masif, pelaku LGBT lebih banyak dibanding umat Nabi Lut alaihissalam. Tapi karena kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, masih menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masanya Nabi ada, hidup bersama para sahabat, kalau saat ini secara raga memang Nabi Muhammad tidak ada, tapi kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat ini, وَمَا كَنَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak pula akan mengazab mereka, hamba-hamba dan umat Rasulullah SAW, selama mereka masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci agar dijauhkan daripada musibah, azab, ya, dan peringatan. Dan kita harus sadari betul bahwa Krakatau itu 100 tahun yang silam terjadi dengan ledakannya. 100 tahun yang silam Allah telah memberi keselamatan selama 100 tahun dari Krakatau ini. Setelah 100 tahun dia biar erupsi. Demikian pula gunung-gunung yang lainnya. Ada kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba yang sujud, yang masih ruku, ya, yang dikatakan Allah dalam hadis kursinya tadi, ya, sibyatu rubda, masih banyak anak bayi yang menyusui, wabaha imarubda, masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan makanan dari rerumputan yang ada di pegunungan, ya, dan semua makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Allah, ya, harusnya ini menurunkan azabnya, tapi Allah menahannya. Masih ada hamba-hamba yang saleh, ya, masih ada hamba-hamba yang ruku dan sujud. Di riwayat mengatakan syuyukh, orang-orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisa.
1: Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Medan, ya. Ustaz, jika musibah itu lebih kita mendekatkan diri pada Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat itu membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah, maka itulah musibah. Benarkah itu, Ustaz?
0: Baik, tentu ini dalam perspektif tasawuf dapat kita benarkan, ya. Jadi ketika musibah menjadi jalan kedekatan dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rubba ma'siyatin, rubba azabin au musibatin au rasad zullan wankisaran. Terkadang bahkan dosa dan kemaksiatan sehingga melahirkan azab, ujian dan musibah itu meninggalkan rasa hina diri dan penyesalan. Khairun, lebih baik dikatakan daripada amalan ta'atin au rasad izzan wastikbaran, ketaatan yang meninggalkan kesombongan, merasa mulia, merasa sombong dengan ibadahnya. Begitulah kurang lebih kata hikam yang dimaktubkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Maka benar sekali Bu Aslah menyampaikan, semoga ada 6 daripada gunung yang bererupsi. Kita sadar betul, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah yang menciptakan onka Nabi Saleh, dari perut gunung keluar secara hidup-hidup. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang meninggikannya, dan Allah pula yang menciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi. Allah yang punya. Maka harapan kita, zat yang datang, musibah yang datang, peringatan yang datang, ujian yang datang, menjadi jalan semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bagian dari hadiah Allah, sehingga kita mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan siapa-siapa dalam keimanannya yang mendapatkan musibah dan mati wafat syahid fisabilillah, saat musibah itu datang dan harus wafat dan meninggal dunia, sejatinya Allah dan Rasulullah mengatakan mereka yang meninggal dalam keadaan bencana alam dalam keadaan imannya, maka itulah kematian yang fisabilillah. Wallahualam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
0: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi Mutiara pagi, ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Kami menyeru, kami memanggil kepada seluruh pemimpin-pemimpin, setiap daripadanya yang ada pemimpin di tingkat nasional, di tingkat daerah, baik dia eksekutif, baik dia legislatif, baik dia yudikatif, dan pejabat-pejabat lainnya. Marilah kita bermuhasabah. Di sini ada rakyat yang dapat terdampak dari kezuliman dan dosa yang kalian lakukan. Apalah dosa kami selaku rakyat yang telah susah dalam kehidupannya, yang telah sulit dalam menjalani kehidupannya, ditambah lagi dosa-dosa penguasanya, sehingga mengundang azab, bala dan bencana. Kami pula yang menanggungnya. Marilah saatnya kita bermuhasabah. Janganlah derita kemiskinan, derita kebodohan yang telah kami dapatkan hari ini ditambah lagi derita bencana alam karena dosa tangan-tangan pemimpin yang rakus, tangan-tangan pemimpin yang tamak. Kepada seluruh rakyat tentunya, mari terus menjaga takbir kita, rukuk kita, iktidal kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan azab-Mu, tidak sayang kepada kami selaku hamba-hamba-Mu, dan tidak rindu akan surga-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpinnya dan memberikan hidayah kepada seluruh rakyat dan umat yang masih berlumur dosa, dan mengingatkan kita bahwa musibah itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, mereka yang berbuat zalim dan dosa, kita dalam ketaatan pun dapat terkena musibahnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetap saling peduli dalam kebaikan dan mengingatkan sesama kita, baik pemimpin dan rakyatnya, terus bersama-sama berbuat baik dalam ketaatan untuk menghindarkan daripada dosa, azab, musibah yang melanda negeri ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkah juga di hari Jumat ini untuk pendengar-pendengar kita Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap bencana yang melanda, saatnya bermuhasabah sebagai topik kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811760909.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Pacimanji Tuan dan Puan, Polda Riau mencatat sebanyak 61 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga September. Jumlah tersebut berasal dari 58 perkara dengan luas lahan terdampak mencapai 3.387 hektar lebih. Data tersebut menunjukkan penanganan karhutla di Riau tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga diarahkan pada pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Polisi Adi Kuncoro Ridwan mengatakan, penyidik terus menelusuri perkara karhutla secara menyeluruh. Penyidikan tidak berhenti pada orang yang diketahui menyalakan api, tetapi juga terlihat keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Jadi tidak hanya berhenti pada pertanyaan siapa yang menyalakan api, penelusuran dilakukan secara menyeluruh termasuk melihat status dan penguasaan lahan, tujuan pembakaran, serta siapa yang memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Jelaskan proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Penyidikan mengedepankan hasil olah tempat kejadian perkara TKP, keterangan ahli, dokumen, serta alat bukti lain untuk mengungkap perkara secara utuh. Status dan penguasaan lahan menjadi salah satu pintu masuk dalam proses penyidikan. Dari fakta yang ditemukan di lapangan, penyidik juga dapat menerapkan ketentuan hukum lain termasuk undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun ketentuan mengenai kehutanan apabila kebakaran terjadi di kawasan hutan. Sementara Kabid Humas Polda Riau Kombes Polisi Ahmadi mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Menurutnya, persoalan karhutla tidak cukup ditangani hanya dengan mengandalkan satu institusi. Untuk itu, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan bersama, tidak hanya mengandalkan satu institusi, tetapi harus dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen dengan pendekatan berbasis data dan fakta di lapangan. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ramai betul hangit hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya. Kalau hutan rusak, pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

Jam 8 pukul 6.25 menit waktu Indonesia Barat, tentunya kita segera beranjak untuk melakukan ragam aktivitas kita sepanjang hari ini. Ya, khusus untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, mungkin Riau secara umum juga sesuai dengan info BMKG juga masih diselimuti asap yang mengganggu pernapasan. Untuk itu dianjurkan untuk menggunakan masker ya jika keluar rumah. Cenderung buat tradisi berladang suku Sakai dari awalnya merupakan sistem berladang berpindah-pindah di dalam hutan. Mungkin ini sebagian besar beralih menjadi berladang menetap karena lahan hutan yang semakin menyempit. Karakteristik mereka berladang dalam tradisi bergantung pada alam, suku Sakai mengandalkan kesuburan tanah hutan secara tradisional tanpa menggunakan pupuk buatan modern. Walaupun melakukan pembakaran dengan luas yang sangat terbatas dan hampir dipastikan tidak mendatangkan asap seperti yang kita rasakan hari ini. Di mana maksudnya perubahan sistem, maksudnya perubahan hak penguasaan hutan dan alih fungsi lahan membuat tradisi belang berpindah berubah menjadi menetap. Di mana HPH menguasai hutan lebih luas dan tanaman utama komoditas yang ditanam umumnya berupa ubi seperti ubi manggalu serta tanaman pangan pendukung lain untuk kebutuhan sehari-hari.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
5: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Citraoban menelusuri kehidupan harmonis suku Sakai dengan alam, di mana walaupun pola hidupnya masih nomaden, suku ini mampu bertahan hidup dengan menciptakan alat-alat kebutuhan rumah tangga lewat pemanfaatan lahan. Di mana mata pencarian pendukung selain berladang, mereka juga meramu hasil hutan, memancing secara tradisional dan menyadap karet. Sakai merupakan salah satu suku mendiami kawasan pedalaman Riau, Pulau Sumatera. Nenek moyang suku Sakai diyakini berasal dari sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera Barat dahulu. Suku Sakai memiliki pola kehidupan yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Pola kehidupan yang masih nomaden ini meninggalkan kekayaan budaya yang menarik. Hal tersebut terlihat pada benda peninggalan suku Sakai yang dahulu digunakan untuk keperluan hidup mereka di pedalaman. Benda-benda ini terbuat dari bahan baku yang sumbernya 100% dari alam dan memiliki fungsi masih sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Bang, itu kan lampu sedang merah. Napalah bang nih, main nyelonong aja.
4: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
3: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
4: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
3: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekan.

0: Waalaikumsalam.
1: Cio.
0: Iya.
1: Apunan baju uang tu, Cio.
0: Oh, ini nih.
1: Lain bangun, Ma.
0: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
1: Apa?
0: Obat herbal untuk bapak. Katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
1: Apa lo nama ubat itu, Cio?
0: Namanya? Oci tak tahu juga namanya nih. Tapi kandungan di dalamnya, Oci tahu nih.
1: Apa-apa je itu, Cio?
0: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss, ada pula ni gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
1: Banyak lah kosan ni, Cio.
0: Iya.
1: Tapi Cio, sasodo omuan yang Ocok sobekan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka, Cio.
0: Habis tu?
1: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi tu, Cio. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
0: Iya ke?
1: Iyo.
2: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
4: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
5: Penyelidikan tuan-tuan, ke Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Haji Asmar menerima kunjungan tim Markas Besar Mabes TNI di ruang kerjanya Kamis 14 September 2026 kemarin. Pertemuan membahas pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan kawasan hutan, serta penguatan keamanan di wilayah perbatasan khususnya Pulau Rangsang. Semar mengatakan kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan menyulitkan mobilisasi personil dan peralatan saat terjadi karhutla karena sebagian lahannya dapat dijangkau melalui jalur laut. Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran agak lamban dari kabupaten karena menggunakan angkutan laut. Tegaskan pemerintah daerah kini memprioritaskan pencegahan bukan hanya pemadaman. Menurutnya sebagian lahan yang berstatus kawasan hutan belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal sehingga berpotensi terbengkalai dari dan rawan terbakar saat musim kering. Contohkan program peremajaan kelapa seluas sekitar 3.500 hektar, namun hanya 2.000 hektar yang dapat dikelola, sedangkan 1.500 hektar lainnya masih berada di kawasan hutan. Program 3.500 hektar tetapi yang bisa dikelola hanya 2.000. Sekitar 1.500 hektar tidak bisa karena masuk kawasan hutan. Selain karhutla, Pemkab Meranti mendorong penguatan keamanan di Pulau Rangsang yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri dan menjadi jalur lalu lintas kapal. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan pos terpadu yang melibatkan TNI dan Polri serta instansi terkait. Sementara itu, Laksamana TNI Dr. Imam Hidayat SPS mengatakan Mabes TNI telah meninjau sejumlah pos di Merpau dan wilayah Meranti serta berinteraksi dengan pemerintahan dan masyarakat. yang menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhula tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api tetapi juga mencegah kebakaran. Karakteristik lahan gambut memungkinkan api bertahan di dalam tanah dan kembali muncul jika tidak ditangani secara menyeluruh. Mabes TNI juga melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab api kembali muncul di lahan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam. Terkait pertahanan, Imam menyebut kebutuhan penguatan unsur darat, laut, dan udara harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Setelah bertugas selama 28 hari, Satgas Mabes TNI mengakhiri penugasan di Kepulauan Meranti. Asmar berharap sinergi yang terbangun terus mendukung penjagaan karhutla dan penguatan keamanan wilayah. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya, Pak Jumat, Tuan Numpuan dapat baca di laman rri.co.id.